0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina
1: Suara Marga lebih jernih PUPR. Di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Dari Lucy Rahmawati, seorang penyanyi Indonesia mantan personel grup vokal AB3, muncul dengan Jatuh Cinta Lagi menghentakkan semangat kita di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, kalender yang ketiga dari bulan Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM. Untuk Anda semuanya yang sedang menikmati sajian-sajian komposisi bagus kami, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di program Cakrawala. Saya Dina Ahmad bersama dengan Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Seperti biasa kita akan berbagi catatan kabar dan informasi. Selanjutnya juga hari ini nanti ada kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang nanti akan hadir di Radio Podcast Pojok Kesehatan jam 9 pagi. Kita akan ngobrol tentang layanan maternal untuk ibu hamil di Puskesmas jam 9 sampai dengan 10 pagi nanti. Ada Dr. Mas Imam Ali Afandi dari Dokter Umum Puskesmas Blimbing Gudo. Nah, ini yang terbaru, Dokter Imam ini bertugas di Puskesmas Blimbing Gudo ya. Nanti akan hadir bersama dengan kita semuanya di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM. Komposisi-komposisi bagus masih terus akan mengalir ke indera dengar Anda tentu saja nanti sampai dengan jam 10 pagi. Sementara juga untuk Anda yang sekarang sedang berada di perjalanan, selamat meluncur, tetap berhati-hati di jalan, mitra. Kita masih terus bersama di program Cakrawala saat sekarang dan Anda bisa berbagi catatan, kabar informasi untuk kawan-kawan yang lain. Di program ini mitra, selamat juga untuk warga desa Kebon Agung Peloso yang telah menggelar sebuah event sedekah desa sebagai wujud rasa syukur sekaligus juga menjaga upaya warisan budaya leluhur. Jadi tradisi ini adalah tradisi tahunan yang digelar selama 2 hari, hari Kamis kemarin sampai dengan Jumat ya, akhir bulan Mei, dengan rangkaian doa bersama hingga pertunjukan kesenian tradisional. Dimulai dari doa bersama di punden yang ada di masing-masing dusun pada Kamis malam, kemudian besoknya itu

dilanjutkan dengan kegiatan Barian dan puncak acara berupa pagelaran reok serta jaranan mitra. Pusat kegiatan berlangsung di Pepunden Sumur Gede, Dusun Balungrejo, tepatnya di belakang kantor Desa Kebonagung. Dan di lokasi itu ada tiga pepunden leluhur desa, yaitu Mbah Buyut Tomo, kemudian Mbah Buyut Pandansari, dan Mbah Buyut Lelono mitra. Selama pelaksanaan kegiatan, warga bersama dengan tiga pilar desa yang terdiri dari Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas juga turut terlibat aktif menjaga kelancaran acara. Suasana guyub rukun juga tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan, di mana warga juga bergotong royong mensukseskan sedekah desa yang digelar secara swadaya tersebut. Kepala Desa Kebonagung, Yeni Anang Setiawan, mengatakan sedekah desa tidak hanya menjadi bentuk ungkapan rasa syukur, tapi juga sarana mempererat kebersamaan antar warga. Selain sebagai bentuk rasa syukur, ini adalah komitmen pelestarian budaya yang sudah dilakukan oleh leluhur secara turun-temurun, mitra. Menurutnya, sedekah desa adalah bagian dari kearifan lokal yang harus terus dijaga. Karena itu, pemerintah desa berkomitmen melestarikan tradisi tersebut agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Selamat untuk warga Desa Kebonagung yang sudah melaksanakan kegiatan sedekah desa hari Kamis dan Jumat kemarin, mitra. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM untuk program Cakrawala. Mitra, dari jalur nasional, Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo. Saat menjadi Kepala BGN, Dadan pernah melakukan pengadaan motor listrik bernilai triliunan rupiah. Jadi Presiden Prabowo memutuskan untuk mengganti pimpinan di Badan Gizi Nasional BGN. Ada tiga pimpinan BGN yang dicopot dari jabatannya, mulai dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan juga dua wakil BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Pengumuman ini disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Jadi pada hari Selasa kemarin tanggal 2 Juni 2026, Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan BGN. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan pengembangan Badan Gizi Nasional. Dadan juga buka suara terkait dengan pencopotan itu. Menurutnya, pergantian ini adalah hak mutlak dari Presiden Prabowo. Dia juga mengucapkan terima kasih sudah mendapatkan kesempatan mengemban jabatannya selama 1,5 tahun terakhir. Di bawah pimpinan Dadan Hindayana, BGN cukup menuai sorotan, salah satunya terkait dengan pengadaan 25.000 unit motor listrik yang diklaim untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG. Dadang tidak gamblang menyebutkan detail jumlah anggaran untuk pengadaan 25.000 motor listrik itu. Dan yang jumlahnya fantastis, ini ada dua paket masing-masing 1,22 triliun dari sumber APBN dengan metode pemilihan e-purchasing. Dan tertulis paketnya berupa pengadaan kendaraan roda 2 untuk SPPI wilayah 1, 2, dan 3. Sementara satu paket lagi tertulis pengadaan kendaraan roda 2 untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia. Ini catatan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan INAPROK milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk pengadaan kendaraan roda 2 tersebut. Nah, pengadaan ini tentunya membuat publik bertanya, sebab meski sudah memesan puluhan ribuan unit, namun motor listrik MO ini hanya punya satu dealer di Indonesia. Padahal 25.000 unit motor listrik yang dipesan ulu untuk MBG akan disebar ke SPPG se-Indonesia, mitra. Jadi pengumuman pencopotan ini disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya dan Kabakom M. Kodari di Istana Presiden hari Selasa kemarin.
Pras menyampaikan bahwa keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo setelah melakukan monitoring hingga akhirnya evaluasi kinerja para pimpinan BGN. Di kesempatan yang lain, Pras juga langsung mengumumkan pengganti Dadan Hindayana, Nani S.D. yang ini diangkat sebagai kepala BGN yang baru. Dan selain Nani, Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono juga ditunjuk sebagai wakil BGN yang baru. Jadi kepala BGN sekarang adalah Nani S.D. yang wakil kepala BGN Agustina Arum Sari dan wakil kepala BGN yang kedua Mayjen TNI Trenggono. Prabowo melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dadan dan kawan-kawan. Evaluasi dilakukan selama 1,5 tahun. Dan menurutnya catatan yang ditemukan mencakup banyak aspek mulai dari kedisiplinan dalam menjalani prosedur operasi standar atau SOP hingga tata kelola organisasi. Ada juga aspek pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG. Apakah saat ditanya apakah juga ada keterkaitan dengan dugaan penyelewengan jual beli SPPG, Pras menjawab hal tersebut masih memerlukan proses audit internal dan dia memastikan pencopotan ini adalah bagian dari hasil monitoring dan evaluasi secara keseluruhan, Mitra. Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pergantian anggota kabinet merupakan hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Presiden paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan. Dadan juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas kesempatan yang diberikannya di kabinet. Dan ia yakin Presiden akan memimpin Indonesia dengan sukses dan membawa kesejahteraan. Terima kasih Anda masih bersama kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih terus ada di indera dengar Anda, Mitra. Saya munculkan dulu komposisi bagus yang satu ini. Anda Mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana.

Presiden Prabowo menunjuk Agustina Rumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional setelah resmi mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana hari Selasa kemarin. Agustina mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang ditinggalkan oleh Nani S. Deang, sedangkan Nani menempati posisi Dadan sebagai Kepala BGN. Lalu bagaimana profil Agustina Rumsari sebelum menjadi Wakil Kepala BGN? Jadi saya kutip dari Detikom, Agustina Rumsari dikenal sebagai ekonom senior. Pendidikan sejak awal sudah bersisian dengan ekonomi, yakni Diploma 3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Dia lulus tahun 1992, kemudian melanjutkan kembali ke D4 di kampus yang sama, yang mana pendidikan itu diselesaikan pada tahun 1998. Dua kali mengenyam pendidikan di STAN tidak lantas membuat Agustina puas. Ia meneruskan jenjang strata 2 di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Magister Hukum pada 2014. Karirnya sebagai pengawas keuangan dimulai sebagai asisten pengawas keuangan dan pembangunan madya di perwakilan BPKP Sumatera Barat. Perjalanan karirnya kemudian moncer dan naik sebagai Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan BUMD 2017. Dua tahun kemudian dia diangkat sebagai Direktur Investigasi 3 dan menjadi Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada tahun 2020. Nah, 19 Februari 2025, Agustina Rumsari dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Kepala BPKP. Kini, dia kembali dipercaya mengawal program prioritas makan bergizi gratis MBG pemerintah sebagai Wakil Kepala BGN, Mitra. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Kita geser ke catatan lokal, Mitra. Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Jawa Timur untuk kali ke-13 secara berturut-turut. Capaian ini menegaskan kepatuhan standar dan konsistensi pemerintah Kabupaten Jombang dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas serta tata kelola keuangan daerah. Laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan daerah LKPD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin. Dan dokumen akuntabilitas ini diterima oleh Bupati Jombang Warsubi bersama Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur hari Jumat siang. Selain Kabupaten Jombang, penyerahan LHP atas audit LKPD tahun 2025 ini juga dilakukan serentak kepada 33 pemerintah kabupaten kota lainnya di Jawa Timur. Pemeriksaan ini merupakan tugas konstitusional BPKRI yang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Bupati Jombang Warsubi menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas hasil pemeriksaan tersebut dan ia menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian WTP bukanlah sebuah piala prestasi, tapi adalah standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan, Mitra. Sekali lagi bahwa Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini wajar tanpa pengecualian WTP selama 13 kali berturut-turut. Dan hasil ini sejalan dengan harapan besar bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Tentu saja terima kasih untuk seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja, kinerja, sehingga mendapatkan penilaian WTP dari BPKRI Perwakilan Jawa Timur. Kata Bupati, terjaganya kepatuhan administrasi ini tidak terlepas dari sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif. DPRD Jombang dinilai sangat mendukung program kerja kepala daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah juga selalu membuka ruang bagi legislatif untuk memberikan masukan konstruktif demi pembangunan Jombang yang lebih baik. Diharapkan terjaganya opini WTP ke-13 ini menjadi pelecut motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Jombang untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, ketertiban anggaran di atas kertas harus bermuara pada dampak nyata di lapangan. Ada masih terus bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Komposisi bagus yang satu ini saya hadirkan untuk Anda. Lama sekali sepertinya tidak pernah muncul. Dari Marcel. Hewan buas.
semusim.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum, menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
2: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Edisi hari ini, hari Rabu di 3 Juni 2026. Saya bersama dengan Anda semuanya kembali hadir untuk menyampaikan diskusi menarik kami seputar kesehatan. Dan untuk hari ini kita akan menyapa kawan-kawan mitra Radio Suara Jombang FM, para ibu hamil. Halo, apa kabar? Semoga Anda semuanya, para bumil-bumil di seluruh Jombang dan juga seluruh dunia, senantiasa diberikan kesehatan. Kenapa? Karena hari ini kita akan ngobrolin tentang layanan maternal untuk ibu hamil di puskesmas, yang tentu saja dalam bingkai Bumil Sehat Bayi Hebat, kupas tuntas pelayanan maternal di puskesmas. Nanti selama sekitar 45 menit kita akan ngobrolkan tentang hal tersebut, bagaimana pemerintah ini memberikan support yang sangat positif untuk keberlangsungan kehamilan ibu hamil, dan juga nanti diharapkan bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat, dan bahagia tentu saja. Sudah juga hadir di studio kami Dr. Gaik yang sangat luar biasa. Dr. Mas Imam Ali Afandi, MKP, beliau ini adalah sekarang ini sedang bertugas menjadi dokter umum di Puskesmas Blimbing Gudo. Ini di banyak puskesmas sudah disambangi sama Dr. Imam ini.
1: Wah,
0: seperti
1: keliling Jombang.
0: Udah keliling Jombang ya, Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali hari ini ada kesempatan untuk bisa hadir di studio. Terima kasih, Dr. Imam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya sapa dulu dah. Sehat dong.
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Dokter Imam ini pelopor kesehatan.
1: Mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah. Dok, senang bisa bertemu dengan panjenengan, apalagi hari ini kita ngobrolin tentang Bumil Sehat Bayi Hebat, layanan kupas tuntas pelayanan maternal di puskesmas gitu ya. Nah, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit begitu, ternyata memang tingkat angka kematian ibu dan angka kematian bayi, AKB dan AKI ini masih tetap menjadi perhatian pemerintah gitu ya, Dok?
1: Sangat-sangat, pemerintah sangat concern.
0: Jangan sampai kemudian ibu hamil itu kemudian nanti melahirkan bayi yang benar-benar nanti apa namanya, risikonya semakin besar gitu. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrol tentang itu ya, Dok ya. Tapi sebelum mengupas tuntas tentang pelayanan maternal di puskesmas, dokter bisa menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini, khususnya di Jombang itu seperti apa sih kondisi ibu hamil dan juga ibu melahirkan dan ibu nifas yang dikorelasikan dengan risiko kematian ibu dan bayi.
1: Terima kasih. Jadi pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Jombang itu sangat concern untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Memang setiap tahun angkanya itu semakin turun, namun kita untuk nasional saja, skup nasional kita memang turun, trennya turun, 5 tahun terakhir ini juga turun. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia itu masih menempati urutan kedua, mungkin di bawah Laos lah, yang terendah itu Laos? Di Singapura, Laos itu urutan tertinggi, di beberapa jurnal ada mengatakan Kamboja dan sebagainya, tapi di Laos yang lebih banyak gitu. Nah, kalau kita breakdown ke Jombang, di Jombang pun trennya sama dengan nasional, kita itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sangat semua pemerintah daerah gerak. Puskesmas gerak, masyarakat gerak itu sudah turun. Namun juga masih ada aja. Sampai data terakhir di bulan Maret kemarin, kita masih ada 5 ibu yang sudah meninggal dunia.
0: Sebentar, Dok. Bulan Maret
1: 2026. Januari, Februari, Maret.
0: Tiga bulan.
1: Jadi,
0: ada 5.
1: Sudah ada 5. Kita enggak berharap tambah gitu.
0: Jangan berharap
1: tambah gitu.
0: Itu kenapa, Dok, rata-rata?
1: Rata-rata itu ada 3 penyebab utama. Yang pertama adalah hipertensi dalam kehamilan. Orang-orang sering menyebut keracunan kehamilan itu preeklamsi, eklamsi kalau di kami kesehatan. Kemudian perdarahan, kemudian penyakit yang lain non obstetrik, ya misalnya diabetes, jantung dan sebagainya. Jadi penyebabnya masih 3 utama itu. hampir seluruh dunia hampir sama polanya gitu.
0: Hipertensi
1: dalam kehamilan, perdarahan selama persalinan, kemudian penyakit penyerta non obstetrik seperti jantung dan sebagainya.
0: Gitu. Itu untuk ibu.
1: Untuk ibu.
0: Kalau bayi?
1: Kalau bayi asfiksia masih sama, lahir tidak menangis gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi tapi kita pemerintah sangat concern sebenarnya. Makanya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini sudah layanannya sudah sedemikian banyaknya. Bahkan kita memulainya itu dari mulai remaja sudah kita siapkan gitu. Jadi remaja-remaja itu kalau di puskesmas itu terhimpun dalam posyandu remaja. Di sana kita beri tes diabetes, tes anemi HB-nya kita lihat. Rata-rata memang masih banyak dari anak-anak kita itu yang memang anemi. Alasannya nggak ingin gemuk, makanya ditunda gitu, nggak terlalu banyak. Makanya tidak bervariasi, yes, geprek, seblak gitu, yang pedes-pedes, sehingga emahnya tinggi, perdarahan lambung. Makanya puskesmas sekarang juga dapat tambahan pekerjaan baru, kita diminta untuk mengetes tinja. Pasien-pasien ini karena ada perdarahan yang nggak nampak gitu dari lambungnya yang ini, karena kita kan begitu senengnya dengan sesuatu yang pedes itu kayak sego goreng level gendruwo ya misalnya seperti itu, level setan dan sebagainya itu kan ya, anak-anak cewek kan semua gitu. Jadi anemi mah kita di posyandu itu kita tes mereka, kemudian kita beri tambah darah gitu.
0: Gitu.
1: Nanti level naik ketika mereka sudah mau menikah, kita kerjasama dengan KUA seluruh Jombang, itu premarital counseling. Jadi kita dari puskesmas, kemudian dari KUA itu memberi masukan, semuanya dikumpulkan di KUA. Dulu ada dananya, sekarang ada dana, tidak ada dana kita langsung kolaborasi dengan KUA memberikan mereka tentang kesehatan reproduksi, tentang hamil sehat, gitu. Kemudian catin itu, kemudian dia kalau sudah melangkah menjadi calon temantin, kita periksa, triple eliminasi kita periksa HIV-nya, jangan sampai ibu nanti ketika hamil ketahuan baru hamil sudah HIV tanpa ada pengobatan. Jadi sebelum mereka manten kita sudah periksa HIV, sipilisnya, hepatitisnya sudah kita periksa. Dan akan kita sampaikan ke pasangannya. Kalau pasangannya masih oke, mau, ya ada syarat-syarat ketentuannya. Dan langsung kita obati. Jadi mulai catin sudah kita periksa, kita beri juga kalau belum riwayat vaksinnya tetanus, belum ya kita beri TT ya. Karena nanti harapannya melahirkannya sudah tidak mengalami tetanus. Dan kemudian kalau dia sudah masuk perkawinan, kemudian hamil, wah kita ini di hamil ini sudah kayaknya orang hamil itu dimanjakan dimanjakan dengan berbagai pemeriksaan ya. Jadi kita itu sekarang mewajibkan semua antenatal care pemeriksaan hamil itu harus apa ya, minimal ibu itu 6, bahkan sekarang ditambah rapat terakhir itu sampai 8 kali, dan 2 diantaranya itu harus ketemu dokter dan dilakukan screening namanya ANC terpadu.
0: 8 kali pemeriksaan.
1: 8 kali sekarang ini trennya, tidak hanya 6 kali. Dulu 6 kali, 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3. 1, 2 diantaranya di trimester 1 itu kita harus ketemu dokter. Dan itu ANC terpadu namanya. Jadi dia diperiksa mulai layanan gizi, gigi, lab, laboratorium, dicek triple eliminasi lagi, yang semula pada waktu mau menikah tadi aman, tidak kena sipilis, tidak kena HIV. Pada waktu hamil siapa tahu, misalnya setahun baru hamil, di antara mereka berdua ada yang ya yang namanya perkawinan, ada yang serong sana serong sini, ketularan kan tidak tahu. Makanya di trimester 1 sudah kita periksa lagi triple eliminasi itu, kita periksa lagi HIV, kemudian sipilisnya juga hepatitis ya. Kemudian juga diperiksa darah lengkap. Kalau dulu hanya HB, sekarang darah lengkap. Nah, HB itu penting karena untuk menyiapkan ibu yang hamil ini HB-nya cukup. HB itu adalah kadar sel darah merah di dalam tubuh yang harus cukup lah, supaya nanti kalau melahirkan perdarahan itu tidak membawa konsekuensi kematian dan sebagainya. Nah, kita juga lakukan USG.
0: Oke.
1: Iya, sekarang
0: USG
1: dokter
0: di puskesmas,
1: semua dokter di puskesmas itu sudah dilatih USG dasar untuk bisa memeriksa penanganan di trimester 1 dan di trimester 3. Di trimester 1 kita ingin memastikan benar-benar hamil apa enggak. Kalau dia hamil di dalam kandungan atau di luar kandungan. Kalau di dalam kandungan janinnya berkembang atau tidak. Kembar atau tidak. Plasentanya menutupi jalan lahir atau tidak. Jadi kita sudah sejak awal sudah kita antisipasi. Sehingga kalau terjadi apa-apa kita sudah siap. Kalau misalnya ada janin tidak berkembang ya harus kita ini. Kalau kembar juga harus kita rujuk dan sebagainya. Jadi di trimester 1 gitu. Nah, nanti di trimester 3 juga akan di USG lagi. Semuanya gratis ini ya USG itu. Di trimester 3 USG-nya kita melihat bahwa bagian terendah janinnya apa? Apakah kepala, apakah sungsang, apakah melintang gitu. Plasentanya menutupi jalan lahir atau tidak. Plasentanya sudah bocor apa tidak? Ya, apa air ketubannya sehingga cukup apa tidak? Detak jantungnya, berat badan janin besar apa tidak, disesuaikan dengan pinggul ibunya apakah bisa. Nah, kalau ada sesuatu kita langsung rujukan.
0: Okay.
1: Itu ANC terpadu dan itu harus dipegang dokter sendiri. Sama memang bisa diklaimkan itu di BPJS itu 6 kali itu bisa diklaim, tapi yang 8 kali tidak bisa. Jadi
0: maksudnya gimana, Dok?
1: Diklaim pembiayaannya maksudnya.
0: Yang diklaim pembiayaannya yang 6 kali.
1: Iya, 6 kali.
0: Kalau yang 8 kali,
1: yang 8 kali yang 2 free. Kita enggak dikenakan, BPJS pasti belum mau itu.
0: Oh, gitu. Berarti bayar sendiri gitu maksudnya.
1: Enggak,
0: oh,
1: gratis.
0: Oh, digratisin sama puskesmas.
1: Gratis sudah. Iya, gratis kita periksa. Jadi itu minimal tuh 6 sampai 8 ibu itu selama hamil dari trimester 1 sampai 3 itu harus periksa di puskesmas.
0: Dok, sebelum melangkah ke selanjutnya, kan puskesmas sudah memberikan pelayanan mulai dari posyandu remaja, ya, kemudian catin calon pengantin, sampai kemudian proses kehamilan itu kan, itu semuanya kan wajib ya.
1: Iya.
0: Apakah masih ada yang lolos? Gak terkena screening itu?
1: 1-2 masih ada yang lolos.
0: Masih ada.
1: Iya, karena pola-polanya orang Indonesia kan gini, misalnya wanita ini bekerja di Surabaya. Ya, mereka kan nggak sempat pulang.
0: Iya.
1: Dia mungkin ANC terpadunya langsung di dokter kandungan di sana gitu. Kemudian waktu melahirkan, dia pulanglah ke sini ke ibunya gitu. Melahirkan enak kalau sama ibu sendiri gitu. Kadang-kadang mereka baru ketahuan bidan desanya baru suruh ANC, Jadi kita kadang-kadang itu sudah 35 baru pemeriksaan ANC di puskesmas yang pertama.
0: Saya tahu 35 kan mau melahirkan
1: 35
0: dok.
1: Minggu, iya mau melahirkan di 40 minggu. Jadi sudah besar itu baru ketahuan, tahu-tahu hipertensi. Tahu-tahu tensinya tinggi, gitu. Bengkak kakinya, ibunya pemeriksaan proteinnya positif, itu ya harus kita rujuk. Kan seandainya kita mengetahui sejak awal kan sudah prepare, karena kita harus mengobati itu sejak minggu ke-20 sudah harus kita terapi gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Masih lolos.
0: Jadi sebenarnya masih ada yang lolos.
1: Masih ada, cuman kita sekarang sudah bekerja sama dengan Persatuan Dokter Kandungan di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Jombang itu. Semua ibu-ibu yang periksa ke dokter kandungan, ada orang yang ngapain di puskesmas.
0: Nah.
1: Puskesmas kan cuman gitu-gitu aja gitu. Padahal sudah berbeda sekarang. Saya punya uang kok, saya kaya kok, saya harus ke dokter kandungan. Nah, itu semua dokter kandungan begitu menerima ibu itu, satu dia harus memberikan buku merah itu, merah muda merah itu untuk ibu hamil, dan dia menyarankan selain periksa di saya, tolong ibu ini ke puskesmas untuk dilakukan ANC, tercatat di sana gitu. Jadi kalau apa-apa kan masalahnya kita kalau ada apa-apa itu wilayah. Jadi
0: misalnya,
1: kembalinya ke wilayah. Misalnya kalau ada kematian di wilayah saya,
0: Gudo misalnya
1: Gudo,
0: ya.
1: Tapi dia ikut suaminya di Mojokerto. Nah, kalau mati misalnya di Mojokerto, kami lah yang bertanggung jawab.
0: Oh,
1: itu wilayah,
0: gitu.
1: Kewilayahan kami. Itu tercatatnya nanti di Jombang. Jombang jadi tinggi gitu. Jadi kita tidak ingin itu. Kalau kan kependudukan kita masih, kalau misalnya pindah nikah dengan Mojokerto, nggak otomatis dia langsung pindah penduduk sana. Kadang-kadang masih suami KTP sana, istri KTP ini yang agak repot. Jadi, atau kalau di tingkat lokal, masih wilayah Gudo, suaminya wilayah Ngoro, gitu kan masih ada. Cuman kita selalu berkoordinasi sih. Gitu.
0: Jadi ini memang semuanya diwajibkan ya?
1: Diwajibkan,
0: Dok, ya?
1: Diwajibkan. Sekarang ini.
0: Artinya, kalaupun misalnya periksanya itu tadi di dokter spesialis misalnya, di SPUG gitu kan, itu tetap dokter SPUG ngarahkan juga ke puskesmas.
1: Iya, wajib mengarahkan. Dan itu sudah berjalan. Berjalan itu di Jombang khususnya. Karena kita kan selalu mengadakan sinkronisasi dengan yang IDAI, dengan Pogi. Jumlahnya sudah banyak sekarang dokter kandungan. Lebih dari 15 di Jombang. Jadi cukup.
0: Baik, jadi 6 kali pemeriksaan ANC terpadu.
1: ANC terpadunya 2 kali. ANC yang di puskesmas harus 6 kali. Kalau ada kelainan-kelainan perlu dibutuhkan lebih penanganan itu bisa sampai 8 kali.
0: Lalu gimana respons para ibu hamil yang harus melakukan 8 kali pemeriksaan dan ANC terpadu 2 kali?
1: Mereka senang-senang aja karena kan ya. Jadi bidan desa yang harus di desa itu wajib mengetahui orang yang hamil di desanya. Jadi kalau bidan desa itu nggak tahu petanya ibu hamil itu salah besar. Jadi mereka sudah kita baik ibu itu ke puskesmas langsung kita feedbackkan ke umpan balik ke bidan desa. Ini loh ada ibu hamil di tempatmu dan bidan desa karena sekarang layanan itu beda mbak dengan dulu. Jadi kita
0: gimana?
1: Di puskesmas itu tidak lagi poli-poli gitu, tidak lagi. Jadi puskesmas kita di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sudah berubah menjadi ILP namanya, integrasi layanan primer. Kami sudah tidak punya poli-poli lagi.
0: Bedanya gimana, Dok?
1: Beda sangat.
0: Kalau
1: dulu kan ada BP, ada poli lansia, ada poli KIA. Kalau sekarang namanya klaster. Disesuaikan dengan siklus hidup tadi. Jadi ada namanya kalau saya ini di klaster 2 menangani bayi, ibu, remaja, kemudian ibu bersalin, ibu melahirkan, ibu hamil itu ya, sampai ibu bersalin. Itu di klaster 2. Di klaster 3 itu menangani dewasa, lansia, dan reproduksi, misalnya keluarga berencana dan sebagainya. Kemudian ada beberapa klaster lab, itu ada klaster penunjang dan sebagainya. Seperti itu. Nah, posyandunya juga enggak sama seperti dulu lagi. Jadi masyarakat sudah bergerak sendiri. Bergerak membuat kader, kalau di Surabaya malah ada gajinya ya. Kalau di Surabaya karena pendapatan daerahnya besar. Kalau di kita beberapa kader bisa
0: kader
1: digaji.
0: Kader posyandu maksudnya?
1: Kader posyandu bisa digaji oleh desa. Dianggarkan ada yang 100 dan sebagainya. Kecuali di tahun-tahun ini karena ada perampingan anggaran ya, kita enggak tahu budayanya desa sekarang apakah masih ada itu. Ya, yang jelas kader mereka melaporkan ke desa pada waktu posyandu. Posyandunya itu sekarang enggak balita seperti dulu lagi, Pak. Jadi posyandunya itu ada balita, ada lansia, ada remaja. Jadi satu, makanya ada yang sore, ada yang siang.
0: Di satu hari itu.
1: Di satu hari.
0: Mulai dari balita, remaja sampai lansia.
1: Sampai ibu hamil itu ikut juga di situ. Ya, diharapkan ada kelas ibu hamil dan sebagainya gitu. Jadi gitu. Nanti itu juga akan katanya akan di Koperasi Merah Putih itu kan ada satu pojok kesehatannya juga. Apakah nanti diintegrasikan di situ?
0: Ke situ, next lihat nanti ya.
1: Iya, ke depannya.
0: Gitu. Jadi responsnya bagus.
1: Baik,
0: ya.
1: Bagus.
0: Seneng ya.
1: Iya, seneng. Sampai saya itu Senin sampai Jumat yang semula dulu. Dulu ANC itu ada waktunya kalau di puskesmas. Senin dan Kamis gitu. Sekarang tidak. Sekarang itu semua hari. Senin sampai Jumat. Jadi saya ini Senin sampai Jumat ya manggrok di puskesmas. Karena saya satu-satunya di puskesmas yang kebetulan ada sertifikat USG. Kalau di beberapa puskesmas ada 2-3 dokter gitu. Kalau di kami kebetulan hanya saya, jadi saya mangkrut mulai Senin sampai Jumat.
0: Itu harus Senin ada. Sampai Jumat.
1: Sampai Jumat. Itu gak main-main itu kita melaksanakan pemeriksaan itu. Gak boleh menolak ibu hamil. Kalau dulu kan misalnya ibu datang hari Rabu, oh bu ini loh gak waktu kunjungan ANC hari ini disarankan ini, sekarang enggak. Dan itu mulai jam 7.30 sampai jam 3:30. Kita tutup loketnya jam 1:30. Tapi tetap dilayani terus. Jadi pelayanannya itu dulu kan USG sampai jam 10 santai gitu. Sekarang jam 1 masih ada USG karena ibu hamil.
0: Ada nggak yang ngerasa bahwa ini orang hamil sekarang ribet banget, itu banyak yang harus dicek, banyak yang ya, harus diperiksa betul. Gitu.
1: Iya, oleh sebab itu semua puskesmas itu berlomba-lomba untuk klaster ibu hamil itu jadi kayak one stop gitu.
0: Oh.
1: Ya ada puskesmas yang berinovasi, ibu hamil sudah duduk di tempat ibu hamil aja, gizinya di situ.
0: Enggak usah riwari-riwi gitu usah riwari-riwi. Ya.
1: Dokter giginya ke situ gitu. Itu kalau yang cukup waktunya, tempatnya cukup. Kalau di tempat kami kebetulan tempatnya itu dekat-dekat. Jadi mereka
0: movingnya ya enggak begitu itu ya,
1: moving gitu, gerak gitu. Enggak begitu jauh. Kita bentuk satu klaster, makanya kita sebut klaster gitu. Itu kalau ada yang one stop shopping juga ada. Jadi ibu sudah di situ, ahli gizinya yang ke situ. Bagaimana?
0: Kok enak dok?
1: Iya. Kalau di iya di beberapa kabupaten kan ada sampai bukanya malam, memungkinkan ibu-ibu yang bekerja.
0: Ya? Nah ini
1: sore malamnya kesana kan gitu.
0: Ini dok. Ibu-ibu yang bekerja itu kadang menjadi alasan untuk tidak datang ke puskesmas karena puskesmas kan bukanya pagi gitu. Betul. Tapi di pekerjaan harusnya juga ada kayak semacam dispensasi kan
1: harusnya,
0: untuk
1: Bu.
0: Ibu hamil itu.
1: Dari tadi saya katakan ANC terpadu yang 6 itu kalau di puskesmas kami, kami itu menganjurkan salah satu waktu itu harus ada suaminya ngikut.
0: Salah satu waktu?
1: Satu waktu dari 6 itu, 6 atau 8 itu harus bersama suaminya ikut. Itu kita beri itu, dispensasi kalau dia bekerja di Surabaya, kita kasih surat satu hari mengantar istrinya hamil.
0: Masya Allah.
1: Gitu.
0: Keren.
1: Iya, supaya suami ini merasakan riwariwinya, dia ngikut. Kita
0: betul
1: beri
0: banget.
1: Kita kasih, kan jadi didampingin terus ke gigi ya, didampingi ke gizi. Jadi bapaknya juga ikut mendengarkan
0: advice dari
1: dokter. Ya, bagaimana makannya ibu. Bagaimana, kalau ke saya kan ke screening jiwa juga perlu. Ibu kan harus bahagia, ibu hamil harus bahagia gitu. Kita screening jiwa, jangan sampai sudah terlanjur sakit jiwa parah gitu. Kalau begitu cemas, karena ibu nanti kan ada baby blues. Kadang-kadang ibu hamil itu kan suaminya kerja sendirian, ikut mertua. Aku bisa enggak melampaui, bisa enggak nanti lahirnya normal, bisa enggak melahir, bisa jadi bunda. Nah itu kan hamil itu kan orang sehat, yang hamil itu bisa jadi sakit karena banyak alasan. Salah satunya kan itu tadi, depresi kehamilan. Ada depresi kehamilan memang. Kami ada screening khusus. Jadi ibu hamil itu juga kita screening khusus untuk layanan jiwa ini.
0: Dok, ini asli enak banget loh. Kalau dibandingkan dengan dulu loh.
1: Iya. Makanya saya katakan dimanjakan. Bahkan per ini, per pertengahan kemarin, MBG yang sasaran 3B itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kan sudah di beberapa
0: kadang
1: sudah dapat. Jadi ibu hamil semuanya diberi.
0: Tidak pandang bulu. Status ekonomi sosial.
1: Status, kalau dia tidak mau, ada tanda tangan yang sudah disiapkan from oleh SPPG.
0: Mantap.
1: Ya.
0: Mantap.
1: Kemudian untuk bayinya itu baru di atas 12 bulan. Karena kemarin tuh bayangannya orang-orang, loh nanti kalau bayi dikasih susu formula kan kacau nanti ASI eksklusif. Ternyata tidak. Bayi baru diberikan setelah umur 12 bulan. Karena SPPG enggak bisa, dia setiap bulan merubah menunya bubur ini kesulitan. Nah, sedangkan ASI eksklusif gizinya dari mana kalau bayinya yang menyusui. Mm-hmm. Ibunya yang menyusui 1 tahun dapatkan makan gratis. Iya, sudah dimulai launching di berbagai kecamatan. Okay, di Ngoro kebetulan sudah di Melimbing saya kayaknya masih tahap proses.
0: Para bumil, para ibu menyusui dan para ibu yang melahirkan, jangan salah paham, ini adalah bukan cara pemerintah untuk ngangel-ngangel gitu ya.
1: Memanjakan. Enggak, malah
0: justru itu memanjakan. Iya. Menanggapi beberapa komentar itu, beberapa komentar masyarakat itu bahwa sekarang kalau hamil ribet banget gitu, harus cek sana sini. Itu ternyata bukan untuk meribetkan, justru untuk memanjakan, dienakkan gitu kan, dok?
1: Dienakkan, yeah. Itu kalau bayar sendiri dari dulu,
0: serius ini.
1: Mahal, Bu, mahal.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Di era Pak Prabowo ini juga, yang dulu kan ibu hanya dapat tambah besi, tambah besi, cuma gitu aja. Sekarang ada namanya MMS.
0: Apa itu?
1: Mikronutrien suplemen. Ya, multi mikronutrien suplemen. Harganya mahal itu, kalau dijual itu sekitar 700.000,
0: 600. Itu untuk apa itu, dok?
1: Untuk ibu hamil diberi
0: nutrisi.
1: Untuk ibu hamil. Kalau dulu kan hanya tablet tambah besi. Sekarang terdiri atas 10 multivitamin dan 6 mineral. Karena ibu hamil ini kan diduga kekurangan mikronutrien, kayak misalnya selenium. Kemudian zinc, cuprum dan sebagainya, itu sudah ada dan mahal itu. Cara buka botolnya aja khusus kita dilatih itu nyimpennya.
0: Lah ngambil, Pak.
1: Bahkan ada ibu yang minta lagi, Bu, bisa enggak, itu sudah disiapkan 1 botol yang untuk 1 sampai proses persalinan.
0: Itu mulai sekarang udah semuanya dapat ya?
1: Sudah, setiap puskesmas sudah. Bukan FE seperti dulu. Kalau diminum gak ada yang mual gitu, enggak.
0: Iya. Saya ingat loh, dok, dulu karena anak saya sekarang udah mau, yang terakhir udah 12 tahun, mau 12 tahun itu kan. Ketika periksa secara, dulu kan masih belum ada ANC kan, dok?
1: Iya, betul.
0: Cuman periksa biasa periksa aja kalau ke puskesmas atau ke bidan gitu. Itu kalau ke dokter SPOG ya ratusan.
1: Iya,
0: ratusan kan? Obat-obatnya itu juga ratusan loh. Iya. Bunyi itu 300 400 zaman dulu.
1: Iya.
0: Zaman dulu. Nah, tapi sekarang semuanya diberikan secara gratis loh.
1: Secara gratis. USG aja gratis. Bahkan kita USG itu meskipun 2 kali gratis, di sela-sela itu kalau ada emergency kita masih USG. Ada misalnya ada spotting. Masih belum waktunya USG gratis, dia spotting. Kita USG cuma tidak
0: spotting,
1: kita print.
0: Apa spotting?
1: Perdarahan gitu,
0: oh,
1: tiba-tiba
0: gitu.
1: Ada perdarahan, bercak gitu, bercak darah. Dok, keluar bercak darah. Kadang-kadang sebelum 12 minggu sudah hubungan badan, ada keluar bercak darah, kan takut ibu, aduh gimana. Minta USG sekarang, kita USG,
0: bisa,
1: Bu. Bisa. Oh. Kita masih melayani dan enggak bayar, tapi tidak di print. Kalau mau print bayar sendiri dan enggak mahal itu. Kan gratis 2 kali.
0: Yeah.
1: Kalau di antara 2 gratis dia mau minta USG yang pakai print, bayarnya cuma sekitar 75.
0: Keren.
1: Iya,
0: keren.
1: Jadi kalau hanya enggak nge-print, gratis. Ya kita lihat gitu. Ibu misalnya bilang di agak trimester 3, "Dok, saya kok ragu-ragu ya, kemarin keluar kayak pipis, apakah ini ketuban saya pecah gitu misalnya." Dia kita arahkan dulu ke Ponet untuk dites yang klasik pakai lakmus namanya, ada suatu kertas gitu, kalau dicelupkan berubah warna. Kalau berubah warna menuju ke arah ketuban ya berarti itu, oh itu benar ketuban atau enggak, itu hanya pipis biasa gitu. Itu tidak hanya itu sekarang, ibu-ibu itu minta, "Dok, saya minta di USG gitu. Dia senang kita USG, kita tunjukkan ini loh, Bu, ketubannya diukur dan kita bilang ini ukurannya segini. Bu, dikatakan ketuban cukup itu segini." Dan dia tahu sendiri, melihat sama suaminya, boleh milem, boleh. Boleh di film, kalau di tempat lain kan kadang-kadang enggak boleh di film. Kami di puskesmas monggo, kalau yang milem itu suaminya sendiri di film pakai HP-nya itu kita
0: di video film, maksudnya
1: di video di video lah bahasanya sekarang kok di film kan ini orang tua klasik banget di film
0: di video
1: di video ya di video pakai HP-nya itu gitu kita lihatkan oh Nobu masih bagus ini cukup detak jantungnya juga bagus senang dia puas itu lihat tuh lihat gerakan bayinya lo masih bergerak iya gitu
0: ya Allah
1: jadi sampai sejauh itu gitu pokoknya asal nggak ngeprint filmnya Bu kalau filmnya kan memang mahal gitu hanya
0: kalau mau ngeprint itu tadi bayar ya.
1: Dua kan yang diklaim ke BPJS cuma dua itu. Jadi biar kita nggak pengeluarannya nggak terlalu banyak.
0: Dok asli loh, ini enak banget loh, masya Allah. Iya. Makanya jangan
1: sia-siakan. Paradigmanya sudah baru, nggak sama seperti dulu. Memang setiap puskesmas tentu perbedaannya itu kan ada sudah dapat ruangan yang bagus. Tapi insya Allah kan ke depan kan Jombang puskesmasnya sudah dibangun semua gitu. Di puskesmas kami masih klasik, masih agak lama, gitu agak lama ruangan-ruangannya.
0: Tapi tidak mengurangi esensi pelayanan gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, dokter tadi bilang sekarang itu kan masih banyak nih pasangan-pasangan baru ya, pasangan-pasangan baru yang KTP-nya misalnya Gudo gitu. Yeah. Tapi kemudian tinggal di rumah suaminya misalnya di Tembelang gitu. Yeah. Nah, itu berarti kalau periksa apakah boleh di Tembelang apakah harus ke Gudo, dok?
1: Ada dua cara. Sekarang harus ditanya dulu BPJS-nya ikut mana gitu.
0: Faskesnya mana?
1: Faskesnya mana? Oh, misalnya gitu. Faskesnya tempat kami ya sudah kita layani di tempat kami. Kalau tidak ya kita layani sekali atau dua kali kita beri rujukan jenengan harusnya di faskesnya segini. Atau kalau kayak dia datang ke kami, kami juga lapor ke Bikor koordinatornya puskesmas wilayah dia. Bahwa wilayahmu ada yang hamil ini.
0: Misalnya berarti di wilayah Tembelang.
1: Iya, misalnya periksa sana, dia masih wilayah kita, masih ikut KTP-nya ikut wilayah kita. Dia periksa ikut suaminya di Tembelang misalnya. Bidan di Tembelang itu nanti Bikor sana memberitahu ke Bikor kami bahwa ada di wilayah jenengan yang hamil ini. Karena nanti tahu tiba-tiba waktu mau melahirkan
0: balik lagi ke Bidon,
1: balik lagi ke rumah orang tuanya. Iya.
0: Kan bingung.
1: Itu yang kita menghindari pencatatan dobel dan sebagainya. Dan supaya nanti kalau ada kematian tuh dulu pernah kami itu ayel-ayelan. Itu ya kamu tanggung jawabmu meninggal gini-gini. Kami enggak ikut-ikut karena seluruh ANC ada di sana gitu. Tapi sekarang kita enggak boleh seperti itu. Kita ada koordinasi.
0: Dok, jatah atau kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ada 8 kali, kemudian AC terpadunya 2 kali. Kalau misalnya selama kehamilan itu tidak memenuhi jumlah itu, gimana dok?
1: Sebenarnya bidannya yang waktu tracing, bidannya harus mendatangi.
0: Hah? Bidannya harus mendatangi?
1: Bidan desa harus mendatangi. Bidan desa wajib kunjungan ibu. Wajib itu, sampai minimal itu sampai 4 kali, K4 namanya. Jadi bidan itu wajib mengunjungi ke rumah ibu hamil tersebut. Ada tidak ada, rajin tidak rajin ANC itu selama 4 kali. K1, K2, K3, K4. Bahkan mereka punya kewajiban untuk kelas ibu hamil, diajari senam hamil. Dan sebagainya itu di desa.
0: Jadi
1: itu kan yang layanan di puskesmas, yang di desa itu sudah ada kelas ibu hamil. Dia dipantau, dikunjungi. Kalau dulu kan itu jadi pangsa pasar bidan, nggih. Nanti bisa melahirkan ke dia. Sekarang itu enggak boleh lahir di bidan desa. Semua harus lahir di ponet, di tempat kami di puskesmas. Kalau toh terpaksa ada bidan praktek mandiri, menolong persalinan itu harus 6 tangan. Enggak boleh 1-2 tangannya bidan. Harus ada 2 pembantu, ada 3 bidan yang harus. Misalnya ada bidan praktek mandiri. Itu persyaratannya ketat. Dan kalau menolong persalinan harus 6 tangan.
0: 6 tangan berarti ada 3 orang.
1: Ada 3 orang bidan.
0: 3 bidan.
1: 3 bidan.
0: Bukan 1 bidan, 2 perawat.
1: Enggak boleh sekarang. Dan di beberapa puskesmas banyak bidan yang sudah tidak menolong persalinan. Jadi setiap kali ada persalinan, lapor bidan desa sama bidan desa diantar sampai puskesmas.
0: Kenapa begitu, dok?
1: Ya, kita untuk mengurangi angka kematian ibu itu.
0: Jadi harus di puskesmas?
1: Harus di puskesmas sekarang. Kecuali di praktek bidan mandiri, praktek mandiri yang dia tetap menolong kerjasama dengan BPJS, monggo, tapi harus ditolong oleh 6 tangan, tidak 4 tangan lagi, tidak 2 tangan lagi.
0: 6 tangan bidan.
1: Bidan, jadi kan dulu 2 tangan boleh, kemudian dilanjutkan 2 tangan dengan pembantunya ada dukun, dulu seperti itu kemitraan bidan dukun, kemudian berubah menjadi 4 karena terus berkembang. Sudah banyak disekolahkan bidan yang semula dulu kan sekolah bidan di 1 dan kurang di di 3 kurang kayaknya komite kurang sampai ke D4. Nah, masih kurang ya sudah. Nanti dokter kandungannya kan juga begitu. Dulu satu kabupaten hanya ada 1 dokter kandungan, kurang. Sekarang 16 lebih. Di cuma penyebarannya mana seluruh Indonesia enggak sebanyak, tidak rata gitu. Kalau di Jombang lebih dari 15 dokter kandungannya itu. Nah, terus itu aja masih ada kematian gitu. Jadi terus kita berupaya bagaimana ibu yang hamil itu tadi bahagia, selamat sampai lahir. Karena ibu hamil kan bukan ibu sakit gitu. Jadi dia harus sehat selama hamil, selama melahirkan, selama nifas, juga melahirkan bayi yang sehat, tidak stunting, sehingga untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045 itu kita punya SDM yang mumpuni gitu. Dan ibu siap melahirkan lagi, tapi dalam keadaan siap. Jangan sampai ibu barusan melahirkan, jantungnya sudah perdarahan banyak, jantungnya kena, ginjalnya kena, kan nggak boleh seperti itu.
0: Oke.
1: Layanannya sudah beda, sudah luar sangat biasa. Beda dengan saya lulus dokter tahun 92 dulu. Tapi, masih ada dukun, kami harus membina dukun.
0: Sekarang udah nggak ada dok?
1: Dukun. Hampir semua tidak ada sih. Kalau dulu kami punya kemitraan tuh sejauh ini. Kalau dukun itu punya anak yang masih kecil, kita sekolah, kita suruh untuk sekolah bidan, gitu. Kalau tidak ada ya cucunya gitu.
0: Strateginya gitu ya?
1: Iya, biar nggak diturunkan gitu. Tapi pernah gagal juga, misalnya sudah cucunya disekolahkan bidan, diturunkan lagi ke anaknya yang nomor berapa gitu.
0: Akhirnya ilmu ada perdukunan bayinya itu.
1: Ada akhirnya kemitraan. Dukun hanya boleh ngadusi, nyuwuk. Supaya orang kan masih seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, yang melahirkan tetap
0: bidan.
1: Iya, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Sudah dukun senior-senior tua meninggal, sudah enggak enak wong gelem dadi dukun, gak keren gitu. Sudah gak keren gitu. Tapi di beberapa tempat sekolahkan anaknya, cucunya kalau mau gitu. Di beberapa kabupaten malah dibiayai itu.
0: Gitu ya. Keren-keren ini.
1: Iya. Jadi sampai sejauh itu kita itu mikirnya itu supaya gimana nggak banyak kematian. Nah kalau ada yang mati, misalnya di wilayah kami ada yang mati, kita audit itu. Wah itu dulu auditnya itu mengerikan. Sekarang di bawah pimpinan kepala dinas ini lebih galak lagi beliau. Jadi kalau ada yang meninggal ya kita audit betul. Kita tidak menghukum, tidak. Kita mencari di mana letak salahnya. Jangan sampai terulang kembali. Apakah salah penanganan, kecepatan rujuk. Jangan sampai rujuk itu dari puskesmas dipindah ke NU, rumah sakit NU misalnya, kemudian baru ke rumah sakit. Jadi sekarang yang kondisi-kondisi kasus khusus itu enggak boleh kepindah-pindah ke rumah sakit. Langsung dari puskesmas RSUD. Ke RSUD. Gitu.
0: Biar tidak terlalu makan waktu gitu.
1: Iya. Dan ada pembinaan sekarang, pembinaan dari rumah sakit, dokter kandungan, dokter anak ke puskesmas. Jadi semua dokter kandungan di Jombang mempunyai kewajiban dalam satu siklus tahunan itu membina puskesmas. Jadi akan datang tim dari Dinas Kesehatan, dokter kandungan, dokter anak membina kami. Kami diminta untuk kasus-kasus yang rawan, misalnya ada bayi yang gak bisa nangis langsung, itu diajari kita, didrill namanya, oleh dokter anak cara menangani stunting, cara menangani apa, dokter kandungannya juga gitu, kalau perdarahan, terjadi perdarahan segitu, apa penanganannya, tim gawat daruratnya itu di, kita punya namanya PONET, ya. PONET itu kegawat daruratan dasar untuk ibu dan bayi, untuk neonatus itu namanya di kami PONET, kalau di rumah sakit PONEK namanya. Nah, pembinaan PONEK ke PONET, pembinaan dari rumah sakit ke kami itu sangat bagus sekarang. Dulu kan hanya rumah sakit Jombang saja. Sekarang rumah sakit swasta pun dilibatkan untuk ikut membina puskesmas. Jadi wilayah kami kemudian kemarin dari rumah sakit NU. Kemudian wilayah lain dari rumah sakit di Mojowarno. Nah gitu, semua punya tanggung jawab sekarang.
0: Keren sekali dok.
1: Sekarang ini
0: sinergitasnya sangat luar biasa,
1: betul,
0: loh ini.
1: Betul, luar biasa. Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, camat itu jadi leader sekarang.
0: Nah kalau pemerintah sudah mati-matian untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada para ibu hamil menyusui dan ibu hamil melahirkan nifas menyusui, maka tinggal kita harusnya eman kalau nggak memanfaatkan itu kan?
1: Memang rugi bu.
0: Rugi
1: memang
0: banget.
1: Rugi. Jadi sekarang sejak adanya era pembiayaan oleh BPJS pun sangat menguntungkan kita kan. Jadi kalau dulu kalau saya masih muda dulu, kalau mau ngerujuk orang untuk seksio saja sulit. Alasan nunggu siapa orangnya yang bertanggung jawab, suami masih di Kalimantan dan sebagainya. Sehingga untuk rujuk itu kan sampai ada tabung bersalin, dana ini diambilkan dari mana, untuk sekarang kan sudah ditanggung oleh BPJS. Sehingga ibu-ibu kita merujuk itu enak, bu ini waktunya ini harus seksio gitu. Kalau nggak bisa, kita tidak, sudah jarang ibu di pakai kop, dicepit, itu kan sudah forcep namanya, yang dipakai di tang itu kan sudah enggak ada sekarang.
0: Maksudnya dalam proses persalinannya
1: itu? Proses persalinan di rumah sakit kan sudah sangat-sangat, kecuali ada beberapa kondisi tertentu yang sekarang ya sudah seksio sajalah kalau sudah ini. Kalau misalnya orang dengan hipertensi kehamilan kan enggak boleh terlalu lama. 38, 37 itu sudah matang, paru-parunya sudah, ya seksio segera dikeluarkan supaya ibunya tidak terjadi kejang dan sebagainya. Sekarang ini luar biasa sebenarnya kalau ibu-ibu itu mau gitu. Mau betul-betul. Dia melupakan bahwa paradigma puskesmas sudah enggak sama lagi dengan dulu.
0: Enggak
1: sama.
0: Jauh. Jadi silakan dimanfaatkan mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa, bumil yang sekarang ini dalam proses apa ya, kehamilan. Manfaatkan layanan-layanan ini karena eman banget kalau enggak mau dapetin layanan ini. Kalaupun misalnya tidak mengakses layanan ini, nanti akan dikejar juga.
1: Jangan kita kejar. Kita kejar karena itu tuntutan. Ya, itu nanti kita dimarahi itu. Itu kan langsung kelihatan di dashboardnya Dinas Kesehatan. Jadi kita sekarang tuh mapping. Jadi kita juga bisa ngejar bidan desa. Loh, wilayahmu kerja ada sekian ibu hamil loh. Kamu targetmu mengunjungi kurang. Harus. Kalau enggak nanti kinerjanya kan dinilai. Kamu mau dikontrak lagi enggak? Masih mau jadi P3K lagi enggak kan gitu.
0: Tanpa ampun ini.
1: Tanpa ampun sekarang petugas. Jadi sekarang jadi nakes itu juga seberat itu. Jadi jadi masyarakat juga jangan terlalu a priori dengan kita. Kita sudah bekerja cukup keras lah untuk ini gitu.
0: Ya, sekali lagi bahwa ini bukan untuk apa-apa. Ini justru untuk keselamatan, kita bersama, untuk keselamatan ibu hamil, untuk keselamatan anaknya yang dilahirkan nanti.
1: Betul,
0: gitu.
1: Gak
0: mau kan anaknya lahir tidak sehat.
1: Betul.
0: Gak mau kan ibunya lahir kemudian sakit, apalagi meninggal, jangan sampai itu.
1: Nah, setelah melahirkan, ibu itu masih kita pantau selama 40 hari.
0: Oke.
1: Itu harus dikunjungi juga oleh bidan.
0: Kok enak dok.
1: Iya, dan mereka juga harus ke puskesmas. Kita tes semua, anak-anaknya kita tes. Apakah hipotiroid, calon tiroid, ada kelainan darah. Kemudian vaksin-vaksin sudah sangat lengkap kan bu sekarang.
0: Iya.
1: Bagi tadi yang ibu yang hepatitis, dia lahirnya harus seksio di rumah sakit. Kita bawakan vaksin untuk anaknya. Karena kan penularan hepatitis itu dari ibu, salah satunya dari ibu ke anak.
0: Betul.
1: Jadi lahirnya harus enggak usah kontak banyak-banyak dengan cairan ibu. Dioperasi, setelah dioperasi nanti kita vaksin langsung di kurang dari 24 jam. Dan ibunya juga langsung kita obati di situ. Dan itu gratis. Gitu. Juga bagi ibu-ibu yang HIV. Boleh punya anak itu hak setiap orang. Kita enggak bisa anu. Kita obati dulu sampai CD4 namanya. CD4 itu salah satu indikasi untuk apakah daya tahan tubuhnya itu memungkinkan dan viral rate-nya, jumlah virusnya itu masih ada apa tidak, terdeteksi atau tidak. Begitu tidak terdeteksi, CD4-nya sudah baik, sudah lebih dari 250, dia sudah boleh hamil. Dan banyak di puskesmas kami. Ada yang dua-duanya tahu kalau status suaminya HIV, ada yang suaminya HIV, ibunya belum berani diberitahu oleh suaminya, dan kita masih tidak boleh ngomong masih ke istrinya. Kita prepare sedemikian rupa, alhamdulillah sekarang sudah ada dua atau tiga di puskesmas kami yang lahir, bayinya alhamdulillah bebas HIV.
0: Masya Allah.
1: Gitu. Itu sangat prepare. Nah, jadi karena sejak awal tadi, jadi itu yang sipilis juga pernah ada, gitu ya, harus kita, ibu hamil, saya punya satu pasien sipilis yang mau tidak mau harus kita suntik tiap seminggu sekali. Gitu. Gitu. Jadi supaya betul-betul bayi yang dilahirkan tidak ada sifilis kongenital, sifilis bawaan sejak kecil gitu. Karena anak-anak nggak berdosa. Itu. Jadi kita sampai sejauh itu.
0: Oke. Baik, terima kasih dokter, luar biasa. Ini adalah ikhtiar pemerintah,
1: ikhtiar
0: ya,
1: pemerintah
0: untuk bisa mendampingi para ibu hamil. Betul. Agar nanti bisa melahirkan dengan sehat dan selamat.
1: Selamat
0: keduanya, baik ibu maupun juga bayinya, Terima kasih sekali, luar biasa ini. Kita buka faktanya bahwa puskesmas sekarang paradigmanya udah tidak
1: seperti dulu lagi.
0: Gitu. Dan bahkan semua diberikan secara gratis.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Dan itu dipantau oleh Dinas Kesehatan BPJS. Kalau tidak betul-betul melaksanakan dengan baik, kita tidak diberi klaim, enggak 100% klaimnya. Nah, dan itu berat bagi kami karena kami enggak ada TPP kan. Waduh, curhat. Enggak ada TPP. Kami itu dapatnya salary dari BPJS. Dari itu. Jadi kalau kami melayani dengan baik, peserta tetap di tempat kami, tidak keluar. Kami tetap dijadikan vaskes pilihan.
0: Okay.
1: Penghasilan kami cukup. Kami juga ikut-ikut sejahtera gitu.
0: Oh ya, satu lagi dok, meskipun gratis, tapi ini gratis berkualitas loh ini.
1: Berkualitas. Kita ANC gratis. Itu ANC standar itu dipantau oleh BPJS. Ada syaratnya, Mbak.
0: Betul.
1: Misalnya kalau enggak di dokter, enggak diklaim, turun. Kalau enggak dilakukan pemeriksaan ini enggak dikasih 100%. Misalnya kami dapat 8.000 gitu. Bisa turun dapat 6.000, bisa dapat itu kan.
0: Iya.
1: Itu sangat sangat menyiksa kami kalau dapat gajinya kecil. Gitu. Jadi kami mau tidak mau juga berubah dan itu setiap lantai kami itu ada barcode pengaduan kalau tidak puas. Iya, kami juga sering tidak puas itu sering gitu. Sering juga di Google review itu. Bahkan ngapunten kadang-kadang seperti saya itu kadang-kadang agak ngomong keras sedikit sama bidan pun dijawil mau masuk Google review. Jadi kita juga sekarang masyarakat kan juga sarananya juga banyak gitu. Dan BPJS itu dipampang besar-besar itu.
0: Ini juga menetralisir persepsi masyarakat, sebagian dari masyarakat kita kan gratis paling ngobati gitu. Sekarang

0: Tapi kan nggak seperti dulu lagi gitu ya. Tidak, tapi sekarang orang sudah relatif menyadari, udah angel dok sekarang ekonomi gini-gini, betul, kita ingin anak-anak sejahtera. Sekarang kan rekreasi juga jadi kebutuhan. Sekolah itu tidak hanya kayak saya dulu SD langsung gitu. Sekarang ada PAUD.
1: Betul.
0: Seperti putranya
1: PRAPAUD juga.
0: PRAPAUD gitu sekarang gitu. Biaya juga loh itu. Nah, itu kan dan mereka akhirnya otomatis lah orang desa sekarang rata-rata relatif 1-2. Misalnya saya USG kok lupu umur segini kan ngambil. Saya langsung gini. Ini bapak baru ya gitu. Iya kadang-kadang pernikahan kedua itu orang-orang kita itu mengikat suami itu dengan anak kan gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ah kalau enggak sama anak. Jadi kadang usia 35, 36, 37. Bahkan
1: padahal karena, Risti kan itu
0: saya
1: ya?
0: Punya kemarin tuh 46.
1: Masya Allah. Eh, hamil. 46.
0: 46 hamil dengan bapak yang baru. Aduh. Luar biasa. Nah, itu yang saya katakan meskipun dimanjakan oleh BPJS ada pembiayaan terus pemerintah mulai dari gizi ibu gratis obat-obatan layanan kita semakin baik puskesmas semakin berusaha untuk meningkatkan layanan semakin hari semakin baik gitu seiring dengan dilengkapi fasilitas oleh pemerintah dan sebagainya saya juga berharap ibu-ibu ya jangan hamil hamil gitu. Ya sudahlah dua cukup sama perempuan-perempuan kadang-kadang ingin laki cewek
1: lagi.
0: Cowok baru berhenti cowok cewek baru berhenti kan gitu
1: okay.
0: Jadi ya baik. Saya kadang-kadang waktu SK bilang bu anak wedok enak bu singgup mantun di si ini gitu kan nah, itu yang jadi karena juga dari agama ya kalau nggak belum punya anak laki-laki nanti warisan gimana lah itu kan itu repot. Yaitu saya terakhir aja itu nyampaikan sebagus apapun pelayanan maternal kita juga harus mengatur kelahiran. Kalau semakin terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak anak itu kan juga resiko. Jadi ya itulah saling terkait. Gitu. Dan baik. Saya berharap semua tetap sinergi seperti ini pemerintah daerah, dinas kesehatan, camat. Desa itu seperti sekarang sudah mulai bagus gitu.
1: Baik, Dokter Mas Imam Ali Afandi, MKP, Dokter Umum Puskesmas Blimbing Guda, terima kasih dok.
0: Sama-sama, jangan bosan-bosan.
1: Matur nuwun sekali sudah menyampaikan banyak hal yang insya Allah sangat bermanfaat dan juga membuka paradigma kita juga mempersepsikan layanan kesehatan pemerintah semakin lama insya Allah semakin baik dan juga semakin luar biasa gitu ya. Matur nuwun dok, sehat selalu untuk panjenengan. Salam untuk kawan-kawan Dinas Kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Kesehatan mengangkat tema Bumil Sehat Bayi Hebat. Kupas tuntas pelayanan maternal di puskesmas sudah Anda simak bersama-sama. Semoga menambah wawasan dan juga memberikan semangat lebih terutama untuk para ibu hamil untuk mengakses pelayanan yang ada di puskesmas. Saya Ninda Ahmad mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Radio Suara Jombang FM. Sesaat lagi, tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kata inspirasi hari ini.
0: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.

Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi S.A. M.Si. mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor terkait rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace atau BOP. Faktanya, klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah hoax. Dilansir dari klinikhoax.jatimprov.go.id, tidak ada informasi dari media kredibel atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor terkait rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace atau BOP. Faktanya, klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah hoax. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tidak ada informasi dari media kredibel atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi Mitra berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar tangkapan layar yang diunggah di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebut uang zakat tidak apa-apa digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan tangkapan layar artikel yang beredar. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim. Justru, artikel tersebut identik dengan pemberitaan dari CNBCIndonesia.com yang berjudul begini, Ma'ruf Amin ungkap ekonomi syariah ciptakan keadilan yang tayang pada 24 Februari 2026. Hal itu diketahui dari nama penulis dan foto yang sama. Pada berita tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan Ma'ruf Amin yang memperbolehkan uang zakat digunakan untuk program MBG. Artikel tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah sebagai ruh aktivitas ekonomi manusia. Ma'ruf menyebut bahwa ekonomi syariah adalah seperti sebuah pesantren yang memiliki tiga elemen utama, yakni ada santri, sistem nilai, dan kiai sebagai penjaga arah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gendeng campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

0: Alhamdulillah, akhirnya pun nyampe jam setunggal, berarti pun wancine adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula Ninda. Alhamdulillah. Kok cee yo Ninda iki awan-awan kok ya wis ngecepret maneh. Alhamdulillah. Niku wonten wekdal kula manggi dateng sowan dateng panjenengan sami wonten adicara kang dipun tenggo-tenggo. Kula yakin panjenengan pun nenggo awit kula wau. Iki mosok gak ono sing siaran maneh. Ono jarine. Ngono jarine. Boten kula siaran. Ngoten jare kula. Nggih niki kados biasanipun ngantos dumugi jam 3 sonten mangke kula badhe sowan dhateng ngajeng pun panjenengan. Niki badhe mbeta oleh-oleh lelagon-lelagon ingkang panjenengan kersakaken. Semoga ngabani ngersakaken binara. Monggo pun wayahe pun wancine. 8/7/7 utawi wonten jalur tutu SMS iki jalur WhatsApp ya, ten WA ne niku saged ditelepon nomor 08081030037. Tapi njenengan menawi telepon niku kedah disimpen riyen, nek dereng disimpen mboten angsal, mboten saged, mboten kula angkat nek anu dereng disimpen nomere. Dados nyuwun disimpen riyen mungkin ten kene WA-ne niki nggih. Kula angkat riyen wonten 8/7/7 sugeng siang gayeng marem. Gurung munggah. Lho ya apa sih? Sugeng siang gayeng marem.
1: Panjen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun sugeng siang Bunda.
1: Apane wete sih, mari masak paling.
0: Yes, Masya Allah, tas sarapan niku wau.
1: Iwak opo paling iwak itu?
0: Iwak sego ampok. Kok enek iwak sego ampok?
1: Wong semua iwak sapi kok jare sampok iku lho.
0: Kula niku tiyang Jawi, dados diparingi sapi sak ben dinten kados sing mblenger suwe-suwe kok.
1: Nggih, kok ora bisa niku. Nomo merasane niku.
0: Ampek
1: jangan asem.
0: Lah nggih ke anu ilat-ilate wong desa ya ngeten iki.
1: Sami kula itu yang desa Mbak Ninda.
0: Masyaallah, diparingi iwak sok ngerungeren koyo ngoten niku ya. Alhamdulillah sehat sedaya Bunda. Panjenengan nggih sehat to?
1: Alhamdulillah sami sehat sedaya.
0: Nggih.
1: Iki wau kok pinter ya?
0: Pinter.
1: Sinten? Pas. Siaran sing Mas Ari to wingi.
0: Lu siaran dek wingi Mas Ari.
1: Lah nggih njenengan mboten.
0: Kula dek wingi mboten.
1: Tapi sore gak ono sing siaran. Ayo dansa. Yo wis sampeyan iki Mbak Ninda gak siaran
0: aku. Oh, ngoten.
1: Niki pikanto Bapak Kiyo jenengan saking Mbak Sukarti.
0: Nggih.
1: Mbak Ninda,
0: nggih.
1: Kula mangke dipun paringi lagu atau langgam. Sapu tangan. Kacu kuning.
0: Kacu kuning, nggih.
1: Nggih, kok tak atur wae biar muyen nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, wonten Pak Sukarti, sugeng siang. Terus wonten Pak Bram, wonten Pak Yanto sekalian, wonten Pak Usman sekalian, wonten Uti Dapa. Oh, nggih niku krungu berita saya Uti Dapa niku mantun Sri Baha.
0: Innalillahi. Sinten sing mboten wonten?
1: Uti Dapa niku saking Moker.
0: Lho, mboten wonten sinten sing mboten wonten?
1: Yai Barhum.
0: Sing kapundhut, ingkang kapundhut?
1: Nggih kakunge Tidawa, kok mau disanjangi Pak Sukarti nggih kaget. Pomengane sedap banget ngale kula niku. Saya sehat niku Yai Barhum niku.
0: Sedap. Ingkang mbot sing mboten wonten sing kapundhut niki Yai Barhum.
1: Nggih, suaminya Tidawa,
0: innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah.
1: Tanggap Pak Sukarti gak jaringan, jaringan apa gak? Positif balik tanggap apa Bram?
0: Tiba leres.
1: Jaringan, bukan di samping kayak Pak Bram tribune. Terus kau tanggap jenengan ini mau nawi.
0: Dah beter, beton semerap, jaring semerap niki. Jaring wonten info niki.
1: Wong minggu wingi mantun guyon kali kula kali tidak apa. Terus maroso ngingoten mantun guyon kali kula.
0: Lah jenengan angsal kabar saking sinten?
1: Saking Pak Sukardini.
0: Oh, Pak Sukardini kuwi. Oh, masyaallah.
1: Disanjangi grupe Radio Fajar.
0: Nggih, innalillahi.
1: Kuwi mboten kathah grupe Radio Fajar cuma nomere bose niku. Dadah,
0: nggih.
1: Monggo diparingi napa nggih? Diterima amal ibadahnya, diterima arwahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mawon.
0: Pun ta lelagone pun niku wau.
1: Pun kacukune ngono.
0: Kacukune nggih.
1: Nggih, wonten kangen niki nggih.
0: Nggih.
1: Wonten marasa sekalian.
0: Nggih.
1: Wonten masalan sawit. Wonten malih. Sinten niki nggih Bu Awan?
0: Nggih.
1: Wonten Mbak Yuliana?
0: Nggih. Ayo
1: tanpa salam sing ngertu akeh sik. Terus wonten sinten malih niki?
0: Nggih.
1: Mama Lia, Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Wonten Bubi yang sampean.
0: Nggih.
1: Wonten Wabeng sekalian.
0: Nggih.
1: Wonten malih Buwati.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Sari, wonten Pak Cip. Pak Nusito, Pak Jono, kalian Mbak Utami, kalian Mas Prayogo.
0: Inggih. Sampun
1: ngagem sama saya nih Mbak Ninda.
0: Inggih.
1: Kagem menyenengan.
0: Inggih.
1: Sugeng siang, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bunda Eti. Matur nuwun sanget lagunipun mangke dipun tenggo. Niki tasik nenggo kabar ingkang napa nggih? Resmi malih niki. Nggih sik rada napa jenenge mboten percaya niki mboten mercados kula tasik niki Yai Barhum masyaallah nggih sugeng siang gayeng marem
2: pancen gawe ati ayem tur tentrem
0: nggih matur nuwun
2: asalamualaikum Mbak Nina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi kabaripun nggih kabar dereng semerap ngen kula
0: dereng semerap nggih. Pak Sukardi menawi kang sampun pirsa mangke nggih kapureh niku lho.
2: Nggih.
0: On air ngoten.
2: On air nggih.
0: Walah.
2: Lah nggih kula dhewe nggih kadang-kadang mlebeten radio Mojokerto nggih.
0: Nggih.
2: Kalau wi.
0: Sinten?
2: Nggih, Pak.
0: Yai Barhum.
2: Nggih, Jailani, Pak Jailani.
0: Pak Jailani.
2: Nggih.
0: Ya Allah, kalau wingi?
2: Nggih. Lah nggih kula nggih. Kirim percah atas ngantasian.
0: Langge. Cupi mangke mbok bilih wonten informasi malih. Nggih, Pak. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih,
2: seminggu iki wedhus. Sapi kok. Ada wedhus ka atek.
0: Ngoten nggih. Ya mboten remen kale lo napa jenenge?
2: Kambing.
0: Kambing.
2: Mboten, Pak.
0: Mendo. Eleng-eleng basane wedhus ya apa?
2: Mendo. Iki sate wong-wong niku. Sapine ketoke nduk kulkas pe.
0: Sapine ten kulkas.
2: Nggih, daging sapi. Terus ibu seminggu libur nggih, libur panjang ya, Mbak.
0: Nggih.
2: Seminggu lho lah
0: kok. Lumayan ya.
2: Lagi kok blenger jari, sapi terus jari. Cekot lebu seloso kalau wingi.
0: Geng.
2: Geng kalau jualan anu Mbak.
0: Apa?
2: Lagu Tatu Trisno.
0: Tatu Trisno.
2: Geng Nanda Sari. Mbak Ninda Sari.
0: Geng. Tatu Trisno geng Pak.
2: Geng.
0: Kok dereng medal ta mriki. Tatu Tresno oh niki.
2: Kalau lek nyuwun niku klorongaken riyen, Mbak. Penak tegak lek penak ya tak jalukno nang kene Mbak Indah.
0: Lah nggih.
2: Lek gak ngono nek ndang.
0: Dereng nate diputer nggih tapi nggih.
2: Dereng.
0: Oh nggih bener berarti. Leres berarti dereng medal ta mriki soalnya.
2: Lah nggih. Kalau wingi njenengan ini lagu Pancasila kan lagu nipi yang mbak ini.
0: Hmm.
2: Ini salamnya mbak ini.
0: Nggih.
2: Bunda Eti.
0: Nggih.
2: Terus Pak Subardi, Pak Yanto, Mas Alan, Abah Bram, Pak Brem. Nggih. Mama Titin.
0: Nggih.
2: Terus ten mari nggih. Sing ngorong.
0: Ngoro niku.
2: Anu Mama Yeti.
0: Mama Yeti nggih.
2: Nggih, kali suaminya kok mboten mlebet, Pak. Pak de ojek.
0: Nggih. Nggih. Tangu mboten nate mlebet, kan.
2: Nggih. Pak de ojek kan tonggo, Pak, kalau kula
0: nggih. Oh, ngoten.
2: Nggih.
0: Hmm.
2: Dados dalanan ten
0: dados sak wilayah.
2: Oh, mboten. Kilenipun dusun.
0: Hmm.
2: Nggih, salam sedaya ki mohon, Mbak.
0: Nggih, Pak.
2: Terus Bandung.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jono. Tatu Tresno dipun tenggo. Kedap. Kula template niku mriki riyen. Nah, pun mantap. Sugeng siang Kayang Marem.
3: Sugeng siang Kayang Marem. Sehat-sehat
0: kabeh. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang.
4: Salam, Mbak Ninda.
0: Nggih, sehat Mas Gilang?
4: Alhamdulillah sehat. Salam kulit pun jenenge.
0: Sami. Sae.
4: Sae.
0: Penak pokoke.
4: Tanggal 6 bisa.
0: Nggih, lagi niku mangkane cemeruet ket mang. Nggih, nggih, nggih.
4: Jangkep saja ini.
0: Nggih, jangkep-jangkepe ngeten iki perlu disyukuri pokoke.
4: Nggih, alhamdulillah. Sae. Leres niku Mbak Ninda. Syukur.
0: Nggih.
4: Cuaca alhamdulillah kecoh nih.
0: Nggih.
4: Dan patah sumuk nggih sekampan lah.
0: Nggih.
4: Kebetulan nggih. Cuaca yang tadi paling sehat sedoyo nggih, anak-anak kan suara coba.
0: Nggih.
4: Dengan ingatan Mbak Ninda.
0: Nggih.
4: Kalau diparingi tembang kitir sumilir.
0: Kitir sumilir. Nggih.
4: Kok nomor pinten nggih, Bang?
0: 3.
4: Perunggu berarti nggih.
0: Nggih.
4: Lumayan lah.
0: Medali perunggu.
4: Itu loh emas ya, mana lebih klik ya nih, emas kepingin cinta banget medali emas ya.
0: Medali emas Bunda Eti.
4: Oh, alhamdulillah, sanggup jantan putri saya nih. Lagi jantan kagung lebih wagu nih, emas-emasan nih. Soalnya masih agak gue dambel emas ya tetap emas. Emas hilang.
0: Tambah gawat deh. Nggih Pak Yanto, niku diselasar
4: oleh
0: Pak Yanto. Mas Yanto.
4: Mas, halo Mas.
0: Kak Terwi mau tuwel pun dewe.
4: Salamnya kenjenengan sekeluarga dan sebagainya sehat. Kebujungan kan udah sering gusti.
0: Amin, amin, amin.
4: Pak Jono, wonten Pak Yanto, Pak Sukati, wonten Pak Usman, wonten Bunda Juminten, Bunda Mati, Pak Breng, Pak Breng, Supreng ya. Wonten Juminten, Mbak Penceng, Mbak Bram, wonten Bu, ini lho. Juminten itu yang, ini lho Bu, Cinten kan ibu kok lali Mbak Ninda, Wiwi kok lali itu.
0: Cinten nggak Bu Wiwi?
4: Bu Wiwi, gitu. Di dalamnya ini Mbak Ninda, kesamben, gitu.
0: Oh, oke.
4: Bu Wiwi kesamben, gitu. Terus wonten malah pas prayoga sekalian ibu, kalau Mbak Lasri ini pun, wonten Mas Imam Tejo, wonten Mas Yang Kimen Mujiono, ya wonten Bu Paija, Mas Alan, Mama Yeti, ya wonten malah cinten Bu Sami Sunda keluarga, ya wonten Mbak Ani Irama, terus sinten malih Mbak Nina, niku Cak Wit, niku Mas Papa Hendrik.
0: Nggih.
4: Mengkos-mengkos setan ngilinge. Saking akeh. Duduke, penduduke terus jo maning kantae. Wis to ya kemawon ki Mbak Nina ngapunten
0: ngendi kabar.
4: Nggih. Malume atur usia kula niku sampun.
0: Lengge. Wis sik piro sih jane ngono.
4: Piro kenae, aku malu Mbak Nina. Kira-kira manut aku.
0: Nggih.
4: Oke, mawon selamat malam kula kan cepet jam malih. Nyun pamit nggih Mbak Ninda.
0: Nggih, monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, pun. Nah, sakniki gantos sing ten ngene WA kedap sugeng siang Gayeng Marem.
5: Sayang marep pancen gawe ati ayem keur tentrem.
0: Matur nuwun Pak C.
5: Sugeng siang Mbak Ninda.
0: Sugeng siang. Wih, kepenak enten gene WA nih langsung ya. Alhamdulillah. Penak sih tambahan.
5: Tapi rada tipis niki, Mbon.
0: Pun rada tipis napa nih baterene?
5: Nggih, pulsane.
0: Pulsane.
5: Jatah jarang dugi, Pak.
0: Ngerantos jatah. Mungkin-mungkin enggak dugi.
5: Wenging mawon mriko.
0: Alhamdulillah. Oh ngoten. Jam tanggal pinten to biasanya jatah niku?
5: Mboten tanggal 5 kok.
0: Oh tanggal gangsal.
5: Tanggal 1 impun tapi tanggal abangnya sing ngenteni tanggal 5.
0: Oh mboten napa-napa nggih anu jatahe cek tambah napa nggih tambah kathah. Perasaane tambah kathah.
5: Perasaane ngempet ke sing tambah kathah.
0: Perasaane tambah kathah soalnya kan memang sampun kalong gangsal dinten, Pak.
5: Iya, sampe ngempet ke sing rada.
0: Alhamdulillah, tasih asal jatah wonten niku lho. Lah nggih patut disyukuri to, Pak.
5: Nggih, disyukuri mawon. Dan kesangu tenguk-tenguk tuwo.
0: Nah, niku. Selagi jenten sangune, Masya Allah. Lain. Sehat, Pak Cip?
5: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
5: Maka juan pu, anu, napa ini, kupu kuning, man.
0: Kupu kuning, nge.
5: Nge, kupu kuning salame, wonten buetik kalau nge.
0: Nge.
5: Oke, wonten sih, terbawa udah lagi. Pak Jono.
0: Nggih.
5: Oh, kuwi wonten Mas Gilang Pranoto. Wonten ugi Bu Wawan.
0: Nggih.
5: Wonten Mama Yeti. Oke, wonten Bu Wiwi Puspitaning Rum.
0: Nggih.
5: Moblong mobrot. Sing kesambet.
0: Nggih.
5: Nggih, wonten nawa Pak Breng.
0: Nggih.
5: Oke, wonten Mas Alan.
0: Nggih.
5: Oke, wonten Pak Imam Musagung.
0: Nggih.
5: Nggih samudayane mawon Mbak Indah.
0: Nggih.
5: Matur suwun.
0: Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun jangkep kadose. Izin kula aturaken lelagone mantun ngeten setunggal-setunggal wonten sekawan, mila saking Kaju Kuning, wonten Tatu Tresna, wonten Kitir Sumilir, terakhir mangke Langgam Kupu Kuning. Kok ya kuning-kuningan to iki? Akeh. Nggih pun kagem panjenengan sedaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Tahukah Anda bagaimana modus baru para koruptor dalam melakukan aksinya? Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan para koruptor menggunakan kartu ATM untuk melancarkan aksi tersebut. Salah satunya dalam kasus yang menjerat mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tony Budiono. Pihak yang menyuap Tony yakni Komisaris PT Adi Guna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, memberikan uang dalam bentuk ATM, namun bukan atas nama Tony. Selanjutnya modus tersebut juga dilakukan oleh Bupati Ngada, Marianus Sae, di mana Marianus menerima suap miliaran rupiah dalam bentuk kartu ATM yang diberikan oleh pihak swasta untuk memuluskan berbagai proyek yang tengah ditanganinya.

0: Beringaspir ki senapa kowe, Gong? Marai. Marai apa? Ngabani jenggleng ngono apa? Nggih. Ha.
1: Marai malah medeni ngono. Mboten. Mboten iki kersane pripun to? Pocong dijenglengke Asmarandana nganggo jenggleng. Niki wis pangkur nganggo jenggleng. Kersane iki pripun to?
0: Lho kok kersane pripun? Aku iki ora bisa maca kahanan.
1: Lho lire pripun kok mboten iso maca kahanan niku?
0: Dek kaya dalang ucapmu nganggo lir barang.
1: Anak buahe dalang ya sithik-sithik son dalang.
0: Ayane. Nek Mbak Gusi. Di apik kersane mau. Kersane pripun kok nganggo jenggleng? Ya ta. Jenggleng kuwi jarwa dosoke jeng karo gleng.
1: Nah. Jeng niku napa?
0: Jeng karo gleng. Jeng ki ngajeng, gleng kuwi mengkleng.
1: Sing mengkleng-mengkleng sinten?
0: Lah iki pepeling, wong nak nyang arep dadi pengajeng pangarsa pimpinan kuwi ora kena mengkleng-mengkleng. Jujur, ya to. Ora kena srengeng-srengeng, luwe-luwe duwe simpenan barang ngono kuwi.
1: Gaya
0: deh sepuci-suci. Yoga-yoga dong nguyunget kayak aku ya patah waktu ya. Jadi ya.
1: Nek akeh wong di masa kere sepuci-suci.
0: Eh si nembang mau siapa? Eh toh si nembang siapa lagi mau?
1: Ya Mbak Nur toh.
0: Jenenge siapa ganepe?
1: Nurhana.
0: Nah kurang. Nurhana Hadi Wijoyo.
1: Ya dah. Lambai Hadi Wijoyo sekeng sinten niku?
0: Meneng. Ayo terus kek.

0: ora kowe yen memajang mung nganggo janur kuning tak kudange anake kuwi mung kuwerti.
1: Wertine pripun niku?
0: Kuwi yoga-yoga lolak-lolok kuwi jane iki mudeng apa ora karo kowe iki?
1: Oh, mulane lolak-lolok tekon ora oleh.
0: Memajang kuwi saka tembung pajangan. Mula ana perumahan sehat ya ta. Hiasan sing apik kuning kuwi lambang kejayaan, lambang keselamatan. Contone yen kuwi arep nduwe gawe kae janur kuning pamrih ben selamat. Kuwi yen memajang mung sarwa janur kuning kuwi rungokno nek aku omong kuwi rungokke to. Malah do keplek ya wis.
1: Sing mareke Bagong kok.
0: Iya to. Ora bener. Memajang nganggo janur kuning ana wong sing ora ngerti perumahan sehat, rumah sehat memajang nganggo ana klambi kaya ngarep nggon candelke nggon kae pekarangan. Wah, wong kono wong lanang ngumbahke jarike sing wedok roke. Bar kuwi kebutke jaring nang ngarep omah. Lah kuwi wah wis jan.
1: Iki pas dobleh.
0: Ora bener.

0: Kuwi dicoto kuwi.
1: Kuwi pancen yoga rung tau ngemut kala jengking.
2: Awang suara
1: kok ngono kok. Ha ini ya lantaran kowe saudut. Suara elek dadi lantaran kowe saudut macem-macem. Ya jal mantau iki. Jajal contohnya ngon kuwi iso rata. Jajal ayo, kaya ngopo suaramu li ngenyak aku dik temenanan.
0: Nek iki cekoke lugu kok.
1: Jajal.

0: Ding.
1: Enggak ada anyar ya, Bu. Nek tau nek mesti serik kowe kok. Iki jenenge ngrusak seni iki nang kene iki.
0: Mboten kereng rusak to
1: niki. Ora ngrusak piye kowe ngerti tegese seni apa ora? Seni iki sentuhan nurani. Menungso kuwi perangane ana telu, raga, pikir, jiwa. Raga pakananing sego, pikir pakananing buku tegese sreka apa sinau. Jiwa kuwi kudu ngresik ya kuwi kudu gegulang nyang agama. Ana ngono kuwi mau sengak kok nganggo randing barang. Ayo

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Buruk, meneng kok duduk.
1: Ketok. Nadane ora ngono kuwi.
2: Ketok, ketok.
3: Ketok, ketokan.
0: Duduk kuwi.
3: Kok rong ketok? Truk panggung mbok.
2: Iki tak urus lho iki. Tak urus iki lho. Ora jenengan iki kok ngendika kok yo ora teteh, sik dhewe kok ngilani.
1: Apa pra truk panggung.
0: Oh salah ya.
2: Bojomu jorok. Dijolke piye?
0: Maksudmu?
2: Ijolke bojoku. Wah, bojoku jek enom.
1: Tenane lho Mas.
2: Ah tenan ning picek kabeh. Malah beneran gak ada duit kok.

0: Mula suarane gedhe banget. Bapakne bawa Sriuning iki biasane medhit lha terus Mbak Wiwit ngene ngono kok. Ayakno suarane ngabar.
1: Ini isi sama
0: dapat bayi amit-amit. Jebule ngelanggono. Lah iya.
1: Ini lanjenengan remet to Mas, tak ngerti Mas.
0: Lah iya, jebule amit-amit jebang bayi. Lah iya jebule karo belah.
1: Apa Mas?
0: Ketek ora ngoblah.

0: Agus? Lah, pripun, Pak? Oh, jenengan mau piye to, Mas? Jebulane ning kene tamune ya akeh banget lho.
1: Oh, nggih ta. Anggen nyen ngapunten.
0: Jenengan didhawuhi mlebu kene.
1: Nggih. Dan wah, masyaallah nggih. Oi, nggih. Oi, nggih.
0: Ibu-ibu ya lenggah.
1: Dados kalau sedaya wae mboten saged mirsani nggih Bapak nggih. Nggih katuran nanggap piyambak kemawon monggo.
0: Jenengane lho.
1: Nggih.
0: Mas, matane Mas wani sapa, Mas? Apa ayo? Ayo.
1: Kena ya wis tak aturke
0: ngono kok. Lah sapa to?
1: Alah, alah kok sedulur dhewe kok ya.
0: Sapa?
1: Alah panjenengan iki lho. Lali.
0: Lah. Lah yo matane wis kinarak ning jero lho. Mbok jenengan wae sing maos.
1: Alah lah wong rapat ketok cilik-cilik ngene tulisane yo.
0: J. Rara Sundari. AMD Kebidanan. Tahu yeah. Kalian Mas Mardianto.
1: Nah, Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan saya
0: JP ya Mas, saya dari Tedungo ya Mas.
1: Iya, no.
0: Muka-muka Mbak. Sama Mas? Sundari, sekalian Mas Mardianto. Dados keluarga ingkang ayem tentrem lahir
1: batin. Sakinah mawaddah dan warahmah.
0: Allahumma amin. Kaya aku arep jenengan.
1: Neng udah tenanan ngono wong ora e.
0: Aja ngono lho Mas kalau di ibu-ibu do ku mujeng lho Mas. Pirujeng dalu Bu. Saking pundi menika? Oh, tuan rumah.
1: Tuan rumah.
0: Mangke ngersakaken langgam menapa ngersakaken lagu ingkang gayeng?
1: Nggih, pun mangke ngersakaken kijing miring.
0: He?
1: Dawah ladrang kaya meracun.
0: Aja. Dalem? Oh, nggih, Mas. Sing kagungan kersa lho.
1: Oh mama.
0: Sing endi ayo?
1: Iya. Oh lah. Matur nuwun nggih, Bu.
0: Eh, utuh-utuh.
1: Oh iya. Ampunten, makasih. Ibadah wal jinah, terima kasih.
0: Iki sapa? Iki
1: nika Bu Sumi.
0: Iki.
1: Nggih. Menika Ibu Hendra.
0: Walah, lha kok jenengan apa kabeh ta, Mas?
1: Mbak Siti.
0: Heeh.
1: Menika Mbok Deng Adinem.
0: Yo,
1: apa
0: ya Mas jenengan sajake wis karo Pak Harjono sekalian wis kaya keluarga dhewe.
1: Oh jelas mesti. Banget wong aku dadi tenagane kok.
0: Nggo napa kuwi?
1: Wis ngirim apa-apa lho aku.
0: Ngirim.
1: Wis ngirim apa wae.
0: Oh ngono.
1: Kabel kok kirim apa.
0: Kirim ning ndi?
1: Wis ning endi enak sing tuku tak doli.
0: Ayo dibacutke.
1: Nggih. Kene ning omah rak trocoh teng nganggo payung yo.
0: Kuwi kanggo foto.
1: Oh. Dadi foto iku kudu nganggo payung enekan ya.
0: Heeh. Oh iya. Genamu ra ana to Mas Biyen?
1: Nggonku nganggo gedhek ngene iki ngono. Ya,

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo, Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo, Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan

kelawan almaru bil ausobi kelawan piro-piro driji ingkana khairan ingkana lamun ana sapa almaru iku khairan api fahiya mazillatun fahiya mongko utawi al ausobi iku mazillatun meleseti ilaman kejaba wong rahima kang melasi hu rahima kang melasi sapa Allahu Allah wa ingkana lan lamun ana sapa almaru iku syarron Allah fahuwa mongko utawi almaru iku syarrun Allah rawahu al-Baihaqi. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Cukup kanggone awa-awaan, kanggone sapa wae iku dadi dosa. Nek kapan wong iku diisarohi dengan berbagai macam jari-jari. Niki bahasa majas Bapak Ibu. Maksude yusharu ilaihi bil asabi. Wong niki diisarohi dengan jari-jari yang banyak. Niku karepe ya wong niki terkenal, karepe nggih wong niki viral, dikenal kalih wong akeh. Ngoten. Dadi niki ingkang dipun aturaken, kadang-kadang wong niki nek terkenal viral dikenal kali wong akeh niku iso-iso malah ndadekno dosa. Kemungkinan ing riki ingkana khairon fahiya mazillatun. Nggih. Kalaupun misale terkenale virale niku apik, iso-iso niku malah meleseti. Goro-goro pengikute beribu-ribu di mana-mana selalu dielu-elu. Nggih. Subscriber nopo subscriber niku. Niki arek nom-noman niki. Nek sing tua-tua ora ngerti apa subscriber niku, jane sak niki zamane zaman ngoten niku. Subscriber wis ewonan, nggih. Iso 10.000, iso 20.000. Follower niku nggih pengikut. Nggih, pengikute jutaan. Viewers jutaan, wah terkenal, viral. Niku walaupun terkenal ini ku apik kadang-kadang meleset. Maksudnya meleset ini ku iso dadi lan sombongi. Wah terus sombong, terus akhirnya rumangsa paling hebat. Niki maksudnya kemungkinan yang terjadi itu seperti itu. Makanya uang terkenal viral ngoten niku nggih nek gak iso nata atine malah justru ngeten iki wau kafa bil mar'i ithman iku malah ndadekno dosa. Makanya nggih anjane teng donya niku wong nggih macam-macam Bapak Ibu nggih polanya itu beda-beda. Ana uang niku nggih sing kepengin gak terkenal kadang malah nyamar mergo kuwatir ngeten iki. Kone aku dikenal wong viral gitu. Engko terus akhirnya metu gumedene, metu sombonge, rumangsa hebat-hebat dhewe, rumangsa pinter-pinter dhewe, rumangsa ganteng-ganteng dhewe. Lah niki. Nggih, padahal ndekne pinter, ganteng, dadi iki, dadi ngono iku kabeh nggih sing dadekno Gusti Allah. Lah mergo dilem, dipuji-puji, diumbulno. Lah terus sirai sombowe dodok ngoten. Lah niki terus ngoten niku iso ndadekno dosa. Mangane kadang-kadang ana wong niku malah waline Gusti Allah Bapak Ibu. Nggih. Ana waline Gusti Allah niku malah kepengene niku mboten dikenal. Dan dia sengaja menyamar. Mangane teng dunia tasawuf niku wonten istilah khumul. Khumul niku nggih niku nyamar. Padahal ndekne wali. Wali Allah, ora wali murid lho nggih. Wali murid ngono.
Jadi khumul nyamar, mboten ngetok-ngetok no, ya pakaiannya biasa ngot.

0: sarung sing digawe sarung sing ngepir ngoten niku. Mboten kok terus jubahan sampai sengkereh nyaponi embong. Udeng-udengan serban, mboten ngoten. Memang wonten model wali niku sing memang mboten seneng dilem. Mboten pengen terkenal dan dia memang mendelikkan niku napa? Menyembunyikan. Mergo nggih mboten seneng dilem-lem ngoten niku wae. Wonten. Makanya nek wali kok terus pasang banner wali Allah ngoten wah iki alamat jelas ora wong wali niku tipene ngoten niku mboten gelem ngetok-ngetokno. Nggih. Dadi mboten purun ngetok-ngetokno. Nggih. Ana acara ngoten ora tau nang jenenge update status ora tau. Gawe story ora tau. Nggih, wong ajane ora kepengin diketok-ketokno. Ya mergo niki wau. Kadang nek terkenal niku kemungkinane ingkana khairon fayya mazilatun. Kadang-kadang niku malah terpleset. Wonten terus rumangsa. Lah metu ujube rumangsa hebat-hebat dene. Wonten. Lah makane nggih kabeh niku tergantung pribadine dhewe-dhewe. Asal iso nata atine nggih mboten napa-napa. Wonten upama wong niki terkenal viral tapi terus ora metu sombunge, ora metu petita-petitine, terus ngelek-ngelek liyane, terus goblok-goblokno wong ya seje. Sing garai kan terus ngoten niku. Mergo rumangsa pinter, rumangsa hebat terus ngarani wong liya. Lah keplesete niku teng ngriki. Fahiya mazilatun. Kadang-kadang niku karena dia mendapatkan isaroh jari-jari yang banyak karena terkenal malah iso-iso ndadekno kepleset. Nah niki. Jadi kafa bil mar'i illa man rahimallah kejaba lah niki. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, senajan dekne terkenal, senajan dekne viral, senajan dielu-elukan mergo oleh rahmate Gusti Allah ya ora metu sombunge, ora metu ujube. Lah niki. Anjane kabeh niku lek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya ora iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong terkenale kaya ngono, pengikute akeh kaya ngono kok ya tetep atine mboten sombong. Nggih, ora rumangsa hebat mergo oleh rahmate Gusti Allah. Mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Oh nek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya metu niki petita, petiti, kemlin, kemlini. Padahal ndekne iso kaya ngono iku lho sing dadekno sapa? Nggih. Wong tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah niku nggih maringi kekuasaan kerajaan nanggone sapa ae sing dikehendaki. Lah berarti kan sing maringi Gusti Allah. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah niku ngegungno sapa ae sing dikehendaki. Nggih. Masih nuwun sewu jenengan kados ngeten niki sawangane ngeten nek Gusti Allah ndadekno jenengan bupati ya iso dadi bupati. Nek Gusti Allah ndadekno wonten. Nggih. Allah mosok kados kula ngeten iso Pak dados bupati. Lha nek Gusti Allah ngersakno ya ora kurang-kurang dalan kok Bapak Ibu. Nggih. Wong tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya termasuk wa tudhillu man tasya. Makane niki illa man rahima. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Makane wong masih yo nglakoni apik Bapak Ibu. Nggih. Aja diakoni teko awake dhewe. Awake dhewe iso nglakoni apik. Gelem budal teng masjid, gelem melok jamaah. Niku yo mergo rahimallah. Mergo oleh rahmate Gusti Allah. Oleh gak oleh rahmate Gusti Allah, sikil iki digawe mlaku nang masjid, abote gelane. Abot. Tapi nek oleh rahmate Gusti Allah, wadahne ya ditekani, masih nguntil ya budal ae. Wong anjane oleh rahmate Gusti Allah. Ngono iku ora oleh terus kemlinti. Oh, aku kok. Iki nek gak aku ra enek deloken wong sak kampung, sapa sing gelem rene? Wah aku tak rewangi nguntil lah, Gusti Allah ilang nih. Nggih. Jadi nek wonten keapian-keapian ngoten niku nggih merga wong niki oleh rahmate Gusti Allah. Nggih ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang mengenai dirimu tentang kebaikan itu faminallah. Keapian-keapian sing awake dhewe niki iso nglakoni iku minallah. Aja diakoni teko awake dhewe dadi kepleset kados ngeten niki, Pak. Nonton. Termasuk niki wau. Nggih, pengikute akeh, jamaah ribuan, terkenal, viral. Niki faminallah saking Gusti Allah. Nonton. Api rawene nek Gusti Allah gawe wong terkenal niku ya gampang, Bapak Ibu. Nek Gusti Allah niku napa sing angel? Gampang. Nonton. Nggih, dadi bukti nek kabeh niku teko Gusti Allah. Riyen Nabi Musa niki cerita Bapak Ibu, Nabi Musa niku nate ditangleti kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku lan saged berkomunikasi. He Sa Musa, awakmu ngerti ya? Iki sing wonge sekolahe biasa-biasa. Lulus SD lah mari basane lulus SD. Ora tau nang jenenge sekolah dhuwur-dhuwur. Ku malah iso dadi bos. Karyawane akeh. Tamatan SD, SMP lho ora tau. Ngono iso dadi bos, karyawane akeh. Bareng sing sekolah dhuwur S2, S3, ya mok ngono-ngono tok. Nabi Musa takoni Gusti Allah, awakmu ngerti ya? Iki sing biasa-biasa sekolahe ora dhuwur-dhuwur malah dadi bos. Sing sekolahe dhuwur-dhuwur ya mok ngono-ngono tok. Awakmu ngerti Musa. Tak gawe ngono iku wong-wong cek ngerti. Nek sing dadekno ngono iku aku ora mergo ndekne iku sekolahe dhuwur pinter ora. Ngoten. Ndekne iso dadi bos iku masih yo SD, lulusan SD, bahkan SD ora lulus paribasane. Ngene aku ndadekno bos yo dadi bos. Ngono Bapak Ibu, SD ora lulus yo dadi bos, malah karyawane iku lulusan S1, lulusan S2 lho tambah ngonten. Sing dadi bos malah SD ora lulus. Wanjane niki rahimallah, sing paring rahmat niku Gusti Allah. Lah, niki nek mboten oleh rahmate Gusti Allah niku mangke terus ngeten niki wae. Iso-iso dadi kepleset. Rumangsane ndekne niki sukses-sukses teko keringete dhewe, teko perjuangane dhewe. Onten, nggih lek jenenge ikhtiar niku nggih. Memang harus. Tapi manakala nanti sudah berhasil, sudah sukses, maka akuilah bahwa itu dari Allah. Ngoten aja diakoni teko awake dhewe. Lah kadang metu kemlintine niku, ya mesti ae aku tak rewangi sekolah sampai ono lho, sampai Perancis kono. Tak rewangi sekolah aduh sampai Jerman. Sampai Inggris. Lah nek aku saiki ngene ya sak mestine wong sekolahku teko kono. Lah iki Gusti Allah ilang belas niki. Gusti Allah nang ndi ngoten. Lah niki sing ora oleh niku ngoten niku. Lah makane niku iso dadi dosa niku gara-gara kepleset niki, Pak. Nggih. Dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan napa jenenge status sosial. Tetapi dengan kedudukan dan status sosialnya niku malah nyingkirno Gusti Allah. Gusti Allah ora enek. Ngoten. Makane niku napa-napa nggih aja diakoni teko awake dhewe. Akonono niku teko Allah. Nek sing api-api. Nggih, ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nek sing elek-elek ya famin nafsik teko awakmu dhewe. Aja kok elek teko Gusti Allah. Ngono nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah. Aja kok niku gampang. Aja kesusu diomongno niki mangke iso dadi dosa. Lah niki karepe kafa bil mari ifman nggih. Apa sing dirungu niku diceritakno, apa sing diruh dikandakno, apa sing diterima disebarno. kudu selektif Bapak Ibu. Nggih, napa malih sakniki, saestu. Sakniki niki karena zamannya canggih. Nggih, pemene sing ahli IT, sing pinter gawe konten-konten niku. Wah. Wong sakniki konten niku masyaallah, nggih. Awake artis ngoten sirahe diprotol diganti sirahe jenengan nggih saged to ngoten niku. Oh iso ngoten. Yo nek sing pinter yo gampang ae. Nggih, terus joget-joget ngoten karo sapa ngoten. Niku sirahe diganti iso. Wah jenengan nek ndelok HP durung-durung lho, lah kok tibake joget-joget nek kene langsung di-share ana rene. Lah tibake editan. Lah niki dosa niki. Nah, nggih. Makane sak niki niki kados media sosial, nggih. Ampun gampang-gampang percaya kalih konten-konten di media media sosial. Bisa jadi niku nggih editan-editan niku, Pak. Oh, lek sing pinter iso, Pak. Diedit niku iso. Nggih. Wong sing asale burek diedit iso dadi glowing, keling-kelinge iso kok. Niki nek mboten ati-ati nggih ngoten niku wae malah terjerumus dalam perbuatan perbuatan dosa. Dan jadi ampun kesusu ngesar-ngeser pastikan kebenaran berita yang dikirim niki. Iki jane bener apa ora kok berita ngeten niki. Kadang nomor WA niku mawon nggih dihack. Mboten terus moro-moro WA jenengan di WA. Nyuwun tulung bisa ditransfer ngoten jaluk ditransfer niki kula kepompet niki wau ATM-e kentekan mangke kula anu ijoli ngoten niku kadang lek mboten teliti yo ditransfer temenan tibae amblas ngoten niki kadang wong saking pintere iso ngoten niku nggih niku nek sing pinter-pinter iso dadi nomor WA-ne jenengan niku dijukuk. Terus marang ngonten nomor kontake sing teng WA niku wow, di WA ning kabeh njaluk dikirim sak juta ngoten. Tibake dikuwirime kabeh. Oleh akeh ndekne. Dadi niki mergo dunia-dunia maya media sosial kados ngeten niki niku rawan, nggih rawan penipuan. Nggih, rawan niki. Nggih. Perbuatan-perbuatan sing mboten nyaman, makane kabeh niki kembali tenggene awake dhewe. Ampun gampang percaya dengan berita-berita. Pemelih sak niki niki, wong gampang gawe informasi. Nggih, wong gampang nyebarno berita fitnah. Makane nggih leres dawuhe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nate ngendika, saya kunu satakunu fitanan fi akhir zaman. Nggih. Engkok bakale akan terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Lah duka sak niki mpun napa dereng kok, tapi Sayyidina Ali ngendikane ngoten. Engko nek was akhir zaman itu akan terjadi berbagai macam fitnah. Ngoten. Kenging napa kok banyak bermunculan fitnah-fitnah, orang begitu mudah membuat berita-berita bohong. Ngoten. Orang begitu mudah membuat konten-konten di media sosial sing isine ternyata menghasut sana, menghasut sini. Lah niki jenenge fitnah. Ngoten. Nggih. Mergo salah satu di antarane niku dawuh Sayyidina Ali. Nggih. Uang lakoni ngoten niku mergo wis ora didasari karo agama. Ngoten. Jadi agama itu sudah tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup. Seorang ngurus, sing penting aku oleh akeh, sing penting aku oleh iki, oleh iku. Aturan-aturan agama ini seorang direken, wis no reken pokoknya, gak ngurus. Lah niki Bapak Ibu. Jadi nek aturan-aturan agama itu sudah mulai dilepas, ya wis ngeten iki. Wong agama niku napa nggih, yang menuntun, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Anane petunjuk niku mlakune mlakune supaya terarah, ora blarah. Lah nek petunjuke ora enek kan mlakune blarah, Bapak Ibu. Nggih, ya nabrak-nabrak ngeten iki. Nah, makanya yang muncul fitnah-fitnah nih, Pak. Nggih, fitnah. Wis menghasut sana, menghasut sini, gawe isi konten HP ini wis ora karu-karuan. Dan nggih. Dadi niku salah satu di antarane niku orang sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Wonten. Dadi agama nggih mok digawe simbol ngoten tok. Wonten. Digawe simbol, tapi sudah tidak lagi diamalkan isi agama itu. Makanya tiang niku profesi napa mawon, penggaweane napa mawon, janji jek gelem cekelan, gondelan, ajaran-ajaran agama, nggih apik Bapak Ibu. Dadi napa mawon sing apik. Nek jenengan ningali berita-berita kriminal akhir-akhir niki sing viral sak niki-niki. Gitu. Niku masya Allah, ana wong pawinter, Pak. Lho mergo nilai-nilai agama sudah mulai dijauhi. Nilai-nilai agama wis ora dicekeli, ya akhire sing terjadi nggih. Niku kemungkaran sing terjadi, tindakan-tindakan sing mboten apik. Lah sing viral sak niki lah dokter spesialis niku. Dokter spesialis yang kalau gak wong pinter masa iso. Lo dokter itu gak pinter gak iso Bapak Ibu. Wong sekolah orang-orangnya nek SMA jurusannya jurusan eksak ngoten nengko. No IPA, no fisika, no matematika. Iku lek sing gak ahli fisika, matematika, kimia yo ngelu sirae. Pinter, dokter itu pinter. Ngoten. Nah, tapi kalau nilai-nilai agama ini mulai ditinggalkan, wah apa meneh dekne duwe ilmu bius. Wah, ketok kok rodok bau wening, wah dibius akhire. Nah, terus digarap. Lah niki kan apa gak bahaya ngenten niki. Lah niki lho nggih. Makane pinter tapi nek nilai-nilai agama sudah ditinggalkan. Ya sing terjadi fitnah ngenten niki. Yang terjadi kemungkaran. Nggih. Kula seneng ningali berita-berita kriminal ngoten niku. Dadi ternyata pelakune niku nggih wong pinter-pinter. Wonten. Nah, ternyata niku nggih niku nilai-nilai agama sudah mulai ditinggalkan. Makanya jadi apapun orang niku, nek ijek gelem gondelan, cekelan ajaran agama, insyaallah hidupnya selamat, tidak akan menjadi sesat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio
2: Indonesia
1: Suara Jombang.
2: Salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat malam Mitra Radio Suara Jombang FM, 104.1 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Mitra Ari Suara Jombang sudah bersiap menjadi teman terbaik Anda di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Sampai nanti selesai di jam 9 malam Mitra, deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru sudah saya siapkan. Monggo Mitra yang pengen request komposisi bagus, saya berikan 3 line untuk Anda. Telepon itu bisa menggunakan telepon WA Mitra di 08123599 3737, atau Anda bisa on air melalui 871717. Anda bisa WA juga chat ya, kirim pesannya di 08123599 3737. Semoga saja malam hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Ada yang lagi aktivitas atau lagi santai-santai saja? Apapun itu kegiatannya, semoga malam hari ini jauh lebih istimewa bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Monggo Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda semuanya. Sudah siap ada Pak Jono ini yang ingin on air Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak Jono?
1: Baik Mas Ari. Okay. Walaupun no kepong-kepong ini, tapi ngerungok no radio Jombang kok enak sih.
0: Iya dong, apalagi malam hari seperti ini mendengarkan radio paling oke ya kan.
1: Iya Mas. Iya.
0: Lagunya apa Pak? Dipilihkan yang enak, monggo.
1: Ini lagu baru Mas Ari.
0: Ya, lagu dangdut koplo Indonesia yang baru.
1: Geografi.
0: Atau yang lama juga enggak apa-apa.
1: Enggak Mas Ari.
0: Yang apa?
1: Tulis geografi Trisno.
0: Ya.
1: Bintang sore.
0: Loh, dewa judulnya. Enggak.
1: Akhirnya geografi
0: Trisno.
1: Trisno.
0: Lintang sore.
1: Lintang sore musik. Yang nyanyi Piranda.
0: Oke. Yang nyanyi siapa?
1: Piranda.
0: Piranda. Oke, saya carikan yang nyanyi Piranda ya. Oke.
1: Gunung Kawi, Gunung Semeru itu.
0: Saya nanti ini ya, yang nyanyi ini ada Gunung Kawi, Gunung Semeru. Omah Limo Project ini ya.
1: Oh, itu yang...
0: Yang mana?
1: Piranda, Mas.
0: Miranda atau Piranda?
1: Piranda.
0: Miranda.
1: F.
0: Firanda.
1: Iya.
0: Oh, Firanda, sebentar.
1: F-A.
0: Iya.
1: Firanda.
0: Tapi ini saya akan putarkan itu lagu yang bukan AI ya. Nanti kalau lagunya AI, ini saya tidak bisa putarkan. Karena nanti ini ngerusak acara nanti. Ini yang geografi Tresno, Gunung Kawi, Gunung Semeru, yang ada, ini yang muncul, ada, kalau Firanda ini sepertinya, ini AI, sepertinya ya, sepertinya saya belum cek. Lah makanya saya ceknya dulu gitu.
1: Iya.
0: Ada ya. Di saya kontrolnya ya. Jadi banyak, nanti saya cek dulu ya. Jadi kalau enggak berarti ini ada yang seperti apa? Karena sekarang itu banyak lagu-lagu AI begitu. Enggak. Yang sama persis plek gitu. Makanya kita harus jeli. Nanti saya cek dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya dulu buat siapa monggo?
1: Yang biasanya malam itu buat
0: ya.
1: Abang Bram.
0: Ya.
1: Terus masih Imam. Kalau Pak Sukarti enggak masuk.
0: Ya, ya. Pokoknya disalami aja.
1: Ya, salam Pak Sukarti.
0: Oke. Okay. Dan semuanya.
1: Ya, dan semuanya.
0: Biar nanti saya bisa bagi waktu, bisa bagi informasi juga ya.
1: Iya. Itu pokoknya lagunya Gunung Kawi, Gunung Semeru.
0: Iya, saya carikan. Pokoknya nanti manut saya dulu ya. Jadi ya, era sekarang boleh. Memang jadi nanti banyak lagu-lagu cover yang AI itu banyak. Enak-enak lagunya, tapi memang ya, kita tidak putarkan. Kita menghargai dari karya memang asli musisi, begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Jono.
1: Iya,
0: sudah bergabung. Nggih, ya. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono dari kawasan Tembelang, Mitra. Sudah bergabung dengan saya. Yang lain pengen telpon monggo Mitra. Anda bisa telpon di 081235993737 atau Anda bisa masuk juga di nomor WA. Ada Mr. Bram Mitra yang ingin bergabung dengan saya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Salam.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Oke, Mas Ari.
0: Ya, apa kabarnya, Mr. Bram?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Ari.
0: Ya, oke, alhamdulillah sehat. Siap bergoyang bersama Goyang Dangdut Koplo Indonesia, ya?
2: Iya.
0: Ah, oke. Okay.
2: Tadi ada masalah sedikit, Mas Ari.
0: Apa itu?
2: Ya, kakian mbak sama kopi mau enggak untungnya yang meriksa.
0: Ini dia ya. Akhirnya gimana? Bisa. Akhirnya gimana?
2: Alhamdulillah saya mau online, Mbak Ninda enggak mampu tadi. Soalnya kan 180 yang bawah 125 Mas. Saya enggak pernah tinggi gitu.
0: Okay.
2: Saya enggak pernah tinggi, wah. Bongkeng awak yang
0: akhirnya sudah langsung minum obat tadi.
2: Ya, terus ada Mas Ari, kan setiap tanggal 4 itu saya cek.
0: Alhamdulillah.
2: Didatangi ke rumah. Ternyata Mbak Lis belum ter kok. Tadi masih tanggal 3 kok. Apa di rumah? Saya mau OTW. Oke, siap.
0: Oke, alhamdulillah. Berarti pesannya apa? Nanti Maamnya itu harus enggak, hati-hati lagi.
2: Oke, langsung paham Mas Ari. Langsung enggak usah bikin kopi sudah.
0: Ya Mr. Bang, pokoknya tetap dijaga kesehatannya ya. Malam hari ini saatnya bersenang-senang. Request lagunya apa ini Mr.
2: Iya,
0: Bram?
2: Ini aku nih Miss Call Kit Mang Dual gak kena ini. Sudahlah penceng.
0: Iya.
2: Malam itu Mas Ari.
0: Apa itu?
2: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati. Oke. Versinya iya. Siapa?
2: Manut Mas Ari.
0: Manut saya. Oke. Iya. Saya siapkan yang ngomenak ya. Oke.
2: Salamnya untuk Pak Jono tadi yang barusan turun. Ini ada Mbak Penceng yang sudah lagi mendengarkan.
0: Iya.
2: Mungkin ada Pak Yanto, ada kalau malam ini mungkin Bunda Eti tadi yang Mama Titin, Mama Yeti,
0: Iya.
2: Ada Bu Sami Sunda CS. Juga ada Bu Awan, ini juga setia kalau malam Mas Ari.
0: Bu Awan juga setia kalau malam, oke.
2: Okay. Pak Ben, ya, Pak Ben sama istri, sama Bu Juminten ini kalau malam.
0: Iya.
2: Itu juga. Nah, kalau cumi ini malam biasanya repot goreng cumi ini.
0: Iya. Oke, lanjut lagi, ada lagi.
2: Matur suwun Mas Ari.
0: Sama-sama. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bram dari kawasan Dewa. Tetap dijaga lagi pola makannya ya Mister ya, biar tetap sehat. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Saya ketemu dengan teman-teman yang malam hari ini sudah bergabung. Ada Theo yang ada di kawasan Magelang. Selamat malam Mas, request lagunya Bahtera, Mahligai. Sehat saya Mas di Magelang. Oke, salamnya buat Edna di Nganjuk, Mbak Asna di Tuban, Mas Bisma di Jogja, Pak Dekur di Temanggung, ini luar luar kota semuanya ini ya. Mbak Dul di Bojonegoro, Mas Ocit di Jakarta, Mas Temon di Kediri, Mbak Tiwi di Blitar. Ini sepertinya kanca-kanca ini ya, penyiar sepertinya. Mbak Dayu di Denpasar, sama pendengar setia suara Jemaah FM di seluruh Indonesia ya Mas. Ini makan malam pakai nasi goreng, wah mantep ini ada. Terima kasih, nanti ditunggu lagunya ya. Kemudian terima kasih banyak Mas Ari ini dari Pak Nasir yang ada di Delanggu, dan Purwanti sama Ayuni Jabaran Delanggu Mojokerto. Mau request lagunya Wedus, katanya kemarin ke Delanggu, kok gak mampir Mas Ari. Saya kemarin sudah WA sama Pak Ri pagi itu ya, hari Minggu. Pak Ri, saya ada di kawasan Segaran. Di kawasan Segaran, terus di kawasan Delanggu. Segaran Delanggu. Pasar itu ke timur, kemudian belok kanan dikit. Kemudian sama Pak Ri, kok nggak dibales lagi? Maksud saya ketika nanti di info, oh ini ada di sekitaran sini, saya insya Allah mampir, kan begitu. Terima kasih banyak. Kemudian yang lain, ditunggu nanti ya, komposisi bagus yang sudah saya siapkan. Untuk ada semuanya mitra radio Suara Jombang FM, kali ini saya ajak Anda menikmati satu komposisi bagus yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ingin request lagu-lagu dangdut koplo Indonesia mitra? Semuanya ada di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Masih bersama Ari Suara Jombang sampai nanti usai. Di jam 9 malam kali ini, Satu Hati Sampai Mati, saya pilihkan milik dari Tiara Amora dan juga Irwan Krisdianto dari Mahesa, dari Simpatik Music, spesial untuk Anda.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Oke, 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Terima kasih banyak bagi Anda semuanya, mitra yang masih bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Bersama saya Ari Suara Jombang untuk edisi hari ini, mitra. Di jalur telepon sepertinya juga sudah ada yang pengen bergabung dengan saya. Kita sapa terlebih dahulu. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bu Wawan yang ada di kawasan Geneng, apa kabarnya Bu Wawan?
1: Barusan hujan.
0: Barusan hujan? Loh, masa Bu, di sini hujan? Hujan apa enggak, Bro?
1: Cuma sebentar.
0: Oh, cuma sebentar. Ya, alhamdulillah sehat kabarnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Ini tadi ada kabar duka loh.
1: Iya, aku ya.
0: Yai Barhum.
1: Iya.
0: Tilar ya. Dunyo.
1: Ya, tadi siang sudah
0: dengar.
1: Ya, turut berduka cita. Semoga amal ibadahnya diterima sama Allah.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Loh, apa ini? Semoga ya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.
1: Ya, yang satu lagi.
0: Yang satu lagi.
1: Ya.
0: Ya, diberikan kesabaran. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan jangan lupa ya, untuk kita kirimi Al-Fatihah untuk Yai Barhum almarhum. Begitu ya.
1: Aku sama kirim doa keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Sama membaca surat Yasin.
0: Iya.
1: Iya, sudah kok.
0: Ya, alhamdulillah, matur suwun sangat. Ya. Itu ya. Ini nanti lagunya apa?
1: Langsung aja.
0: Apa itu lagunya?
1: Itu loh. Apa tuh? Kawin apa tuh?
0: Kawin apa? Kawin kontrak.
1: Lah.
0: Kawin kontrak yang diminta. Ya Bu Wan, salamnya buat siapa? Monggo.
1: Yang masih sore ya. Masih sore itu biasanya Mbak Yukira.
0: Ya.
1: Sama Bu Juminter.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Terus Pak Breng sekalian. Pak Breng itu kasihan nggak punya tetangga tuh, cawa rumahnya.
0: Ya berarti nanti biar gak kasihan, berarti sampean ewangi di sana ya.
1: Laku rumahku siapa yang nggoni?
0: Ya cek, katanya kasihan, berarti kalau kasihan harus ada solusinya dong.
1: Ya kasihan dikirimi lagu aja.
0: Ya udah. Terus lanjut lagi.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya saja, oke. Iya. Bu Wawan, terima kasih banyak ya.
1: Ya. Terima
0: kasih ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wawan yang sudah bergabung dengan saya. Mitra, jangan lupa 08123599-3737 juga bisa Anda manfaatkan, mitra, untuk request komposisi bagus. Mbak Penceng di jalur WA sudah mengirim WA request lagunya Bagaikan Orang Asing dari Adela, Adela, Adela. Salam buat Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Jono, dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Ada siapa lagi nih? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Breng, terima kasih banyak dari Kasan Sumber. Apa kabarnya Pak Breng?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Ya Pak Breng.
2: Ya.
0: Ya, katanya tadi kasihan loh. Disakne sama Bu Wawan kata.
2: Oh iya kasihan, tapi aku dune diparan.
0: Mepet sawah. Ya nanti kapan-kapan tak meruno.
2: 20 tahun
0: Itu seperti rumah kita.

0: Ya, lagunya Rumah Kita itu.
1: Apa-apa. Wis kendelong.
0: Iya. Wis apa lambek penghuni gunu ya.
1: Oh iya. Sampai jadi RT ya.
0: Loh, Pak RT rek. Sampai sekarang jadi RT berarti.
1: Iya.
0: Oh, ya berarti kan kemarin sudah dapat ini ya. Dari Abah Bupati ya.
1: Oh iya.
0: Wis cair iki berarti RT-RT iki. Ya wis lagunya apa ini?
1: Aku lagune gampang.
0: Apa ya. Itu?
1: BL.
0: BL.
1: Iya.
0: BL, Bro. Ya, ngerti tagak ngarepku BL iki. BL iki bojo loro.
1: Iya, itu pasti bisa kok
0: biasa. Iya, oke. Okay. Ya, bojo loro saya siapkan.
1: Soalnya
0: salamnya.
1: Tadi kan sendirian.
0: Ya. Mm-mm.
1: Jadinya kudu rapi oleh Tokyo.
0: Mm-mm.
1: Udah bang sampai dua kali jadi lurah.
0: Iya, ya, oke, okay, siap.
1: Tanya jangan enak.
0: Salamnya dulu buat siapa? Monggo Pak Breng.
1: Tadi ada siapa itu Bu Awan ya.
0: Mm-mm.
1: Terus siapa itu Pak Sukarti.
0: Oke.
1: Okay. Pak Jono tadi.
0: Mm-mm.
1: Golek lagu apa sih mas?
0: Pak Jono itu di era sekarang itu ada lagu yang AI atau AI ya. Kalau lagu AI itu tidak bisa kita putarkan di radio karena di radio itu ada aturan-aturan yang memang harus diperhatikan. Oh, iya. Kalau Anda muter YouTube, muter itu sakarepe dhewe gitu. Iya. Terserah ini. Kalau lagu yang berbasis AI, entah nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun mendatang kalau lagu AI itu sudah diakui sebagai karya yang sangat luar biasa mungkin bisa jadi diputar di radio. Iya. Tapi kalau di era sekarang masih belum. Iya.
2: Mana Mas Ari?
0: Ya, aduh Bu Breng apa kabar? Ya, sehat Bu Breng.
2: Sehat.
0: Ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
2: Okay. Salamnya tadi dilanjut ya.
0: Oh, nggih monggo. Kita sambil bagi waktu ya.
2: Nggih.
0: Heeh. Ya. Mm-mm.
2: Ya.
0: Mas Gilang. Heeh.
2: Sama Ibu
0: Sujan. Oke. Okay. Mm-mm.
2: Siapa itu?
0: Siapa?
2: Bu Mami Sunda.
0: Mm-mm. Iya.
2: Selamat malam juga selamat mendengarkan.
0: Mm-mm.
2: Oh, ada Bu Wati. Ada
0: semuanya saja.
2: Semuanya saja ya.
0: Iya. Karena kita bagi waktu karena ada beberapa informasi yang harus saya munculkan kegiatan dari Abah Bupati yang hari ini begitu keren luar biasa. Nanti didengarkan ya.
2: Iya, iya, Mas. Mm-mm. Hari kok dengerin.
0: Nggih. Oke. Ya. Monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke. Ada Bu Breng dan juga Pak Breng kawasan Sumber sudah bergabung. Mitra Radio Suara Jemaah FM. Jadi Radio Suara Jombang FM itu setiap harinya mitra selalu hadir dengan sajian komposisi bagus yang keren, termasuk juga ada beberapa informasi-informasi yang cukup menarik. Salah satunya yang selalu kita hadirkan untuk Anda semuanya, ini perkembangan kegiatan-kegiatan program-program dari pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satunya mitra yang hari ini tadi di-launching oleh Abah Bupati Jombang. Jadi Abah Bupati Warsubi ini meluncurkan gerakan Jombang Sae untuk turunkan jumlah kasus TBC. Jadi kegiatan yang berlangsung pagi tadi di Rabu 3 Juni 2026, Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan namanya Jombang Sae atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC. Keren kan ya? Jadi melalui melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Ini memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi, mitra tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia juga meminta seluruh aparatur dari pemerintah Kabupaten Jombang, semuanya hingga camat, sama-sama berkolaborasi untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sae. Langkah selanjutnya apa? Kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan lainnya diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai ini bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Keren kan? Jadi untuk ada semuanya, kalau misalnya pengen mengetahui informasi-informasi terbaru dari Kabupaten Jombang, dengarkan terus Radio Suara Jombang FM. Saatnya kita akan ajak Anda kembali bergoyang. Kali ini ada Ajeng Febria dan juga Mahesa Bahtera Mahligai Cinta. Spesial untuk Anda semuanya.
3: Mahesa
4: De Ajeng
3: Cao Has
4: Kok Semakin

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: diperpanjang. Mas Di diperpanjang.
1: Mah.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
4: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otomatis.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Satu komposisi bagus Mitra, ada Gedang Rojo. Ini lagu biasanya diminta oleh Mbak Loso ya. Semoga saja malam hari ini lagi mendengarkan Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jawa FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Pak Sukardi, oke. Ya. Oh, tangi melek. Oke.
1: Enggak, Mas Ari ngrungono Gedang Rojo senengane Pak Sukardi.
0: Yes, yes, yes. Oke.
1: Kurang pondun.
0: Oke.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat Pak Sukardi.
1: Alhamdulillah Pak Sukardi ya ceria.
0: Katanya tadi Pak Sukardi kalau malam tidur ya ancine turu mosok kate melek aya.
1: Ya belum bisa tidur Mas Ari.
0: Loh, lah iya makanya.
1: Nah, amarin nonton TV, dadakan nyetel wok ngono Gedang Rojo.
0: Langsung gas Pak masuk.
1: Oh, iki lakone sing siaran. Langsung
0: ngeklik. Oke. Siap.
1: Iku yo. Jamu pegel melarat.
0: Jamu pegel melarat. Oke, saya siapkan dulu.
1: Aku melarat ya.
0: Mosok toh. Pegel ya. Ya semoga saja nanti rezekinya semakin banyak.
1: Disyukur ya. Kan nyambut gayo bendino mangan.
0: Iya.
1: Disyukur ya Mas Ari.
0: Betul. Iya.
1: Iya. Ya sampean wis krungu Yai Baru?
0: Sudah.
1: Ya tadi pagi di itu bilangin sama Mati Pino. Iya. Ya, boleh salamnya semua saja ya.
0: Iya Pak Sukardi, terima kasih banyak. Nanti ditunggu lagunya ya.
1: Siapa yang sudah naik tadi?
0: Oh banyak belum. Tadi, banyak.
1: Loh, Mama Titin?
0: Belum, Mama Titin.
1: Oh, Pak Jono biasa ya.
0: Pak Jono, Pak Breng, terus kemudian Mr. Bram, banyak. Ada juga, ada juga.
1: Tadi sore katanya beliur.
0: Tapi muncul sudah alhamdulillah sudah enakan badannya.
1: Oh, ayo ngudi ngopi ya.
0: Wong enak ya kopi itu.
1: Enggak rai kopi ini ireng.
0: Dia nek pote nek warnai coklat iku teh.
1: Iya, tenang Pak. Iya, salamnya semua saja ya.
0: Oke Pak Sukardi.
1: Lagune. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi terima kasih banyak. Bu Fitri yang ada di Gubsur lagi mendengarkan ini sepertinya juga di jalur WA. Kalau Anda pengen on air monggo Bu Fitri ya. Saya berikan kesempatan kepada Anda. Monggo Mitra Radio Suara Jema FM. Mbak Penceng tadi lagunya sudah saya putarkan. Kemudian Mas Theo juga dari Magelang juga sudah saya putarkan. Yang belum ini lagunya Pak Nasir, bisa ganti lagu gak Pak ya? Boleh diganti lagunya apa ini kira-kira ya? Saya masih belum nemu yang pas ini lagu yang Anda minta ini Pak. Kemudian liriknya agak gimana begitu ya? Monggo bisa diganti yang lain, nanti akan saya siapkan. Kemudian juga yang lain, kalau misalnya pengen request komposisi bagus, saya tunggu Anda. Pak Nasir sudah merespon oplosan Mas Ari, boleh saya siapkan. Pak Ri Balangkari juga mau request lagu, boleh loh. Kalau malam hari ini sambil jaga warungnya, sambil mendengarkan lagu-lagu favoritnya. Mitra, hati-hati ya ketika berada di jalan, karena kecelakaan beruntun ini melibatkan mobil Daihatsu Xenia, truk Toyota, dan motor Yamaha Vixen terjadi di jalan arteri Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Tidak ada korban jiwa dari insiden ini, Mitra, namun 4 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSUD Jombang. Insiden terjadi sekitar pukul 6 pagi, Mitra. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan ini bermula saat Daihatsu Xenia nopolnya AE1274TH yang dikemudikan oleh Budi, 42 tahun, warga Kecamatan Sawo, Ponorogo, melaju dari arah barat ke timur. saat melintas di lokasi kejadian, ya, saat melintas di lokasi kejadian, ini kendaraan diduga mengambil jalur terlalu ke tengah hingga bertabrakan dengan truk Toyota bernopol N9605UT yang datang dari arah berlawanan. Truk itu dikemudikan Sutrisno, 48 tahun warga Surabaya. Nah, motor Yamaha Vixen bernopol AG2468AU yang tertabrak dikendari Aan, usianya 43 tahun warga Kecamatan Tarokan, Kediri. Benturan keras mitra menyebabkan bagian depan mobil Xenia dan truk mengalami kerusakan cukup parah, sementara motor terjatuh hingga terlindas roda depan truk. Akibat kejadian ini mitra, pengendara motor Aan mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Jombang. Tiga penumpang dari Xenia, yakni Ita, Istingana, dan Haliza juga mengalami luka dan menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Sementara pengemudi Xenia Budi, penumpang Misno 51 dan Sabila 25 tahun serta sopir truk Sutrisno dilaporkan selamat. Hati-hati mitra, hal-hal seperti ini yang harus selalu kita waspadai. Kita nikmati satu lagu berikut ini terlebih dahulu mitra, spesial untuk Anda semuanya.
2: Nirwana Music
3: Multi Pro
2: Rapa.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ayo, Dok.
4: Ayo. Ayo, Om Gacor.
5: Coba goyang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi, Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Radio Suara Jombang.

Dari Tasya Rosmala mengantarkan saya harus segera undur diri malam hari ini. Saya spesialkan untuk Mbak Loso yang sambil ringkes-ringkes katanya begitu ya. Bu Wati juga selamat malam, selamat mendengarkan semuanya saja. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya. Insya Allah minggu depan ketemu lagi dengan saya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ari Suara Jombang pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai. Bye.

0: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio

0: media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.
5: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jomba.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali, Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.

0: Paneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat koperal, lo. Ini di bawah asuhan sapi tank. Kapiten sapi tank. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabe. Semua Belanda purik, tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang, ini apa kapten ini lali apa piye?
1: En kamu.
0: Sangka nangap, wah gimana?
1: Kita orang kalau sudah jadi Belanda, omongnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh.
0: Yes.
1: En kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep?
0: Koyok-koyok mimpin buruh tandur iki mau.
1: En Gerald.
0: Kopral Gerald. Wah, lho ada goblok teman.
1: Kamu bilang katanya saya tadi sapi teng. Yang betul bukan sapi teng.
0: Apa itu?
1: Lonceng.
0: Kapiten.
1: Kapiten.
0: Kapten ya.
1: Sebagai seorang kopral,
0: yes, sir.
1: Kalau kamu pakai nama Slamet enggak pantas.
0: Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer.
1: Saya juga enggak ketinggalan, kopral.
0: Iya.
1: Nama saya ganti.
0: Apa?
1: Saya tambah Pendik Molen.
0: Namanya ini satu proyek ya.
1: Kamu tahu Molen?
0: Molen itu gawe ngejur semen sampai pedi.
1: Soalnya awak dhewe bilak kuli batu.
0: Yes.
1: En kopral Slamet Bulldozer.
0: Yes.
1: Gimana kamu jadi londo poyo kerasan?
0: Mulai dari nederan sampai sekarang aku sudah kerasan, malah sudah kawin aku.
1: En itu istri itu orang apa?
0: Orang Jawa dari En Rungkut.
1: Mestinya enggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat.
0: Dari mana?
1: Pilih dari Benowo saja.
0: Soalnya
1: londo senengane wong Endrosari ya.
0: Ya.
1: Apa kamu sudah punya anak, Mat?
0: Begini kapten, saya kawin selama 2 tahun dapat anak 1.
1: Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah gak cetok.
0: Iya, kongkang ya kena, orang ya kena.
1: En istimu itu orang Rungkut.
0: Orang Rungkut.
1: Punya anak 1 namanya betul. Siapa?
0: Kalau gak salah Ramelan.
1: Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu
0: begini,
1: dari mana?
0: Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Walan. Jadi namanya Ramelan.
1: Good,
0: ya.
1: En kalau Walan saya juga titik-titik ya ru.
0: Ya. Perintah dari kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya?
1: Apa itu selanjutnya?
0: Cara Inggrisnya itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya?
1: Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya? Kamu kok malah lupa,
0: Karena tidak saya catat.
1: Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling.
2: Gelek beling sih, Mat?
0: Bukan. Apa? Cari feeling namanya.
1: Cari feeling.
0: Iya.
1: Gimana acara sekarang?
0: Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya copy. Tahu copy?
1: Tahu.
0: Copy dan

0: dangdut.
1: Oh, bukan kopi darut itu. Nah,
0: saya monitor, nah, monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Pokoknya kongsi lah, kongsi. Oh.
1: Kongsi. Istilah kongsi.
0: Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda.
1: Istilahnya kita harus kerjasama. Tick and keep, tahu kamu?
0: Tick and keep.
1: Aku dia bingung dengan ngomong itu.
0: Saling memberi dan meminta.
1: Betul. Okay.
0: Sekarang begini, okay, kita gimana? Harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling puas?
1: Oh, kalau yang puas saya ada. Ada pandangan.
0: Siapa itu?
1: Kita masuk hutan cari harimau.
0: Wah, iku jeneng nyidam terbelo.
1: Katanya minta puas, Slamet.
0: Maksudnya yang pengertian cukup.
1: Oke.
0: Ratu mana ini?
1: Oh, itu ratu.
0: Ditakon ratu ndilah pokoknya awak dhewe kurang apal.
1: Gimana kalau ratu pilihan minta terserah.
0: Ini ratu setan.
1: Hah? Ratu setan?
0: Oh, bukan ratu setan.
1: Jangan.
0: Cari ratu.
1: Pokoknya sekarang kita cari saja, jalan terus jangan berhenti.
0: Begitu ya.
1: Nek teol terus leren ngono.
0: Mari kita berangkat. Ayo. Mari.

0: con nuôi.
1: Boleh eling eling sik gedhong piyen. Ojo enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonowati. Kedurus. Kramat. Wiyung. Karangan. Babat. Babatan lidah. Jeruk lakar santri. Laban iki lak boleh kernete mikrolet. Yo prek rek. Titen ana londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko Pulau Nusantara Jawa, ojo takon dosamu.

di rumah samu kentrungi wak kembis tarek. Saung galingan oh njaluk kentrungan. Anggep ga iso. Jungana ya. Sing ngendang iki cak silan aku sumbar ditabuhi kentrungan. Wadah. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Kita dijulat-julat.

terus. Lela lela mulane wong urip panjake sempel. Dan iki mang sing mburi ketatil didik aku. Yo apa panjak kendang kok ngono iki setire lan ono kendang ta. Wah wah wah mari kentrung mari ngono dikai rondo grogo. Panjen lek rondo-rondo niki mengandung vitamin ta. Aki sumpek rek iki lak negara kita dijajah company ceritane kaset iki ngono kaset iki. Makanya aku gak rela lek negara kita dijajah barek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguruku keliru nang wong kojlok nang. Kolo, guruku, tabono guruku.

0: kentil.
1: Apa kok karo sapa sirae?
0: Lah iya kok.
1: Lah iya. Nek wis mari masak,
0: ya.
1: Saiki ditata nek jero kono aku arepe maem.
0: Maem apa?
1: Yo
0: maem sego ta?
1: Gede krekil.
0: Oh.
1: Apa iki yo maem maem sego?
0: Saiki apa mengko?
1: Yo mari riyoyo wae.
0: Oh.
1: Yo saiki.
0: Lah wedange apa, Pak?
1: Eh?
0: Kopi apa?
1: Yo wedang kopi.
0: Oh, biasane kelane sampean bensin.
1: Hei,
0: bensin.
1: Oh, sakno.
0: Wis ta saiki.
1: Yo saiki ya.
0: Yo, hati-hati ya, Pak.
1: Yo.
2: Bun,
1: monggo, sapa iki?
3: Aku iki ngaturaken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel. Aku ngerti angkel iku lak paman sih.
4: Nggih, Gusti.
3: Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponak aku dhewe iki, sinten? Tolo, sing ngomong sinten,
1: yo aku sing ngomong. Kan tolo kowe iki.
3: Pokoke karoan sing ngge kula karo tolo paman.
1: Lah iya.
3: Nggih, terus pundi kabare kraton ngriki iki?
1: Oleh pangestumu ora ana alang-alangan apa.
3: Iki kraton pundi jeneng?
1: Iki kraton nggone kaca piring. Kraton jalan kaca piring, ngerti ya?
3: Soale kula pun dangu lelono
1: nggih
3: padus ngelmu, dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu
1: sik pancet tae. Tambah semok gae. Oh. Tambah lemu, ayu.
3: Mboten sambang teng Cirebon.
1: Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Jadi opo awakmu ngawur ae?
3: Lah sanika bibi dateng pundi?
1: Nek jero, mula saka iku nek keping ketemu bibimu nang jero.
5: Iki kepeno.
3: Oh niko to.
0: Lah
1: iki
3: bibimu panggling to kali kula-kula niki.
1: Engkangmu,
3: engkang
0: ponakan. Ponakan sing endi iki?
1: Kartolo.
0: Oh alah, panggling saya kira suamiku sendiri, Mas.
1: Wes. Nek waduh. Nek ngene aturane pisan iki tak jak rekaman kon. Merusak aku
0: nek
1: ngono. Kok iki aku iki.
3: Yo gak
1: apa-apa ya.
3: Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu.
0: Parlu apa le?
3: Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang niku kadah mencari ilmu to.
1: Kedah. Kedah.
3: Tiyang niku kadam.
0: Kok ngene yo?
3: Nggih.
0: Pane ratu?
1: Ana apa?
0: Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo.
1: Wis tak pisan iki tak jak rekaman men iki tak jak. Temen gak tak jak kon. Durung kepethuk keponakanku kok durung kepethuk Nur Said.
3: Nggih, pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi.
0: Oh ya kok beneran kok.
3: Kula tak nguwati-nguwati meking napa ngene.
0: Aja mekinet timbangane meking atuh nyebut gawe namburi karo aku.
1: Loh, karo aku. Nono arek guanteng. Oh nyarat ta.
0: Kaya ngene temburu sama niku.
1: Nggih, canang buri mangan-mangan sing
0: perlu ngono.
3: Nggih, kula badhe teng bingkeng, Man.
0: Bingkeng buri.
1: Buri bingkeng. Lho,
6: punten.
1: Mangga. Model-model nek punten mangga campur asun rampes ngono kok. Dungaren, eh? Ya apa kabare?
6: Pesen panjenengan sampun kula asalaken.
1: Lha ndi bocah?
6: Niki tapi potongane lanang.
1: Potongan.
6: Bapak ni lanang.
1: Lah iya.
6: Lah mak niki wedok.
1: Heeh. Pakaiane lak celonoan.
6: Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutho.
1: Oh, ngono ya.
6: Kula jak teng kereta.
1: Lho.
6: Kraton.
1: Kraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung pentra-pentri arek iki.
6: Lah menika Larim.
1: Oh iya.
6: Ini Nduk.
0: Pundi ratune paman?
1: Aku, Nduk. Lah iya ta.
0: Oh.
6: Sampeyan niku nek ngomong dangak ta ampun diluk mawon.
1: Bapak iki. Wis ajri
6: wis. Iki kan ajri niki kene.
1: Ajri lha apa aku menungso biasa.
6: Nggih, ngomong sing tetel lah.
1: Wis.
6: Monggo.
0: Kula dijak mriki kale paman niki, Pak Tu.
1: Oh, Pak Tu. Sare wak setu berarti. Gusti Ratu. Yo kok tu. Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki?
0: Oh, Gusti Ratu.
1: Gusti Ratu.
0: Nggih.
3: jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti?
2: Oh, Gusti.
3: Juluk Selodono.
6: Niku enten artine.
3: Ora maksude Selodono. Selodono, selo watu dono amal.
6: Terus
3: dadi amal watu kanggo pembangunan.
6: Oke ya. Sampeyan dadi ratu kok pancetmu.
2: Sopo kula ajeng kei penggawean teng mriki.
3: Iki sapa jebengah koyo ngene kuwi. Jenengmu sapa, Nduk?
2: Jeneng kula Atini.
3: Oh, lengkape sapa?
2: Kastini.
3: Ya ya ya. Kuwe anjen tak kongkorene perlu tak wenehi penggawean.
2: Nangke nyambut gawe kula napa?
3: Wis gampang.
2: Penggawean kula.
3: Ya kanggo pembantu, pembantu.
2: Oh, mbantu sampean.
6: Yo, njukuk no bola. Juga no bola pimpong.
3: Apa itu ngawur ae.
6: Biasane panjenengan nek main tenis.
3: Rih, nek delok ayune koyo ngene rih.
6: Nggih, nggih.
3: Saiki ngene ae.
6: Ayu pundi kali Ibu?
3: Lho, yo ayu iki.
6: Kali makah-makah.
3: Apa nama apa?
6: Sing berat iki kami magnet. Magnet di.
3: Oh. Iki persis koyo ayu. Wis paran nek gelem tanpa dadi pembantu tapi bojo.
6: Ngges pundi?
2: Napa paman?
6: Sampean mriki diangkat dadi ratu lan Pak Ratu niki dadi boro sampean.
3: Oh, kok kebalik.
6: Ngene apa?
3: Tapek bojo.
6: Oh, sampean dipek bojo.
2: Dipek bojo.
3: Iya.
2: Lah niku ratune napa mboten gadah bojo?
3: Lho, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu.
6: Nggih. Pun padha tuweke ari besar munah.
3: Bojoku wis legrek rupane kaya blontang. Ya awakmu ngerti.
2: Ratu entek-entek wong wedok.
3: Wadah nyemone Nur Said.
6: Bon, sampean purun mawon, tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco.
3: Enak. Tanpa nyambut gawe. Lah apa dipikir kok enak kok
6: sampean pikir dhisik, sampe purun sampean kulo ajar.
0: Enak wong lanang ditinggal mburing glenuk mbek wong wedok. Kaya ngono jare jare diwajeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya.
3: Apa
0: potonganmu sering-sering isi.
3: Omongane kaya Agus.
0: Wis bener gak apa-apa.
3: Waduh waduh waduh.
0: Sampeyan kaya wis tuwa.
3: Iya iya.
0: Mbok ngelingono sak durunge ape mati sampean iku.
3: Lho. Matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nilwan.
0: Nuwun sewu, Jeng.
3: Apa apa ana?
0: Lha enake sampean iku lho.
3: Apa?
0: Sampean iku lho.
3: Apa?
0: Apa-apa? Sampeyan gak ngerti, aku ini bojone sampean.
3: Iya, bojoku.
0: Lah ya wis ngerti bojone ta?
3: Oh, lah
0: aku tanding-tandingke.
3: Lah iya.
0: Aku ditandingi karo sampean ora sudi ora siut, ngerti?
3: Ayo, ayo ora siut bareng.
0: Napa
2: ratune diseneni ibuke?
0: Iya, mboten napa-napa. Kembang tebu lempar satu dapat 1000.
3: Aku diseneni blontang.
0: Blontang, blontang.
3: Wis kono mlebu kono wis ora
0: apa-apa. Sik, ora usah babu-bubu.
3: Oh, babu-babu-bubu.
2: Anu,
0: napa?
2: Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku.
0: Oh, jeng dirabi kali niki. Walah yen meneh ayumu, Nduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro.
2: Nggih, nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok.
3: Loh, Dek.
2: Loh,
3: kono kene.
2: Loh, aku sampean budhal iko ya, ketemu ambek paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek penggawean.
6: Lho
2: kene jange dirabi mbek ratu iku.
6: Lho, iki ratu iki pamanku.
2: Lho,
6: aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadhane ratu niki kok koyo ngono, kok watuke kok wis ngekel.
2: Oh, dadine ratu iku paman sampean.
6: Lah, iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae.
2: Ayo minggat.
6: Oh, minggat. Minggat. Ayo saiki minggat nang Pulau Batam.
4: Gusti Ratu.
3: Oh, napa?
4: Titian panjenengan gajah mboten purun dipun dititih kali panjenengan.
3: Wah, laporan titian gajah.
4: Biasane lak numpak gajah sampean.
3: Iya, nek waktu ameng-ameng.
4: Nggih.
3: Mlaku-laku nek taman,
4: ro
3: taman. Taman sepanjang.
4: Nggih, nggih taman.
3: Gajah.
7: Berbusi.
3: Nggih, kana rada.
4: Nggih.
3: Oncok teko.
8: Ah,
3: selamat datang.
8: Ya,
3: Tuan.
8: Ratu Basman, apa kabar?
3: Oh, kabar saya.
8: Hmm.
9: Ini begini, Kutu.
3: Masalah, Kutu.
6: Gusti Ratu itu.
9: Oh, Gusti Ratu.
3: Gusti Ratu. Gusti Ratu, Kutu.
9: Saya sama kapiten ada ini peluru.
3: Ah, rempelu. Iku teku. Ono perlu apa, Rono?
9: Ada perlu, Mas.
3: Iya, iya, Rono.
9: Ini begini.
3: Iya, iya.
9: Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu.
3: Iya, iya, Rono.
9: Tapi ternyata sekarang
3: iya,
9: kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran.
3: Oh, siapa itu, Rondo?
9: Itu memoring-moring. Nah, itu.
3: Ini, Rondo.
9: Ada orang mengamuk.
3: Ya. Aku ngenteni, wiswe tak ngenteni. Ya. Wiswe tak ngenteni, mulai ini aku jaluk kabar.
9: Ah, jadi Ratu lambe musik tepak, yo. Apa wiswe bareng?
3: Iku,
9: itu tanya. Namanya wiswe keren.
3: Iya, iya.
9: Black, sudah lama ya.
3: Iya, iya, iya.
9: Begini, itu ada satu orang namanya enggak salah itu ada lolonya itu.
3: Oh, nah, Kartolo.
9: Nah, enggak tahu ya. Enggak
3: ada betul ya. Ya,
9: terus apa? Bukan Kartolo ada sarpo-sarponya.
3: Ah, sarpo. Sarpo itu lo.
9: Nah,
3: ya,
9: melulit, memang melulit.
3: Iya, iya.
9: Itu mau ngongkoni wong kabeh.
3: Apa
9: itu ngongkon? Bersatu untuk menyuruh.
3: Kok nui ngomong apa?
9: Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Hah? Nah, kalau kamu tidak kerjasama dengan saya, oh,
3: sambel. Menyebut nama Kartolo itu keponak aku.
9: Hah? Oh, percuma saya, anjing Jawa.
3: Kartolo itu memang gak belani wong tua, gak belani sopanya, aku udah belani rakyat nih.
9: Oh, itu berarti meripat-meripat.
3: Oh, meripat-meripat. Oh, meripat-meripat.
9: Betul itu. Apa itu orang yang penyelundup?
3: Penyelundup. Mata-mata.
9: Ah, seperti itu.
3: Mata-mata.
9: Mata-mata ah, iya. Seperti matamu.
3: Nah. Ya, wes. Nah. Wes, seperti matamu. Entar. Ya. Wes, saiki ngene lho, Dok.
9: Iya, ya.
3: Aja kuwatir.
9: Aja kuwatis.
3: Aja kuwatis.
9: Wes, jangan kuwatir.
3: Iya, ya.
9: Iya.
3: Masalah iki kok tak atasane dhewe.
9: Begitu ya.
3: Begitu. Perlu londo tak anu apa tolak golekan.
9: Ora apa londo mbok goleki.
3: Tak golek tolak.
9: Saya tunggu di tangsi ya.
3: Ya, ya,
9: kamu
3: ya.
9: Sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok tadi ratu kamu.
3: Oh, iya tak coplok.
9: Ayo, nyun pamit.
3: Iya, iya, sok
9: permisi, permisi.
3: Wah. Ya opo.
9: Menten napa Gusti?
3: Lho, londo teko kene iki, Mang.
10: Nang endi landane, nang endi?
3: Wis balik nang endi?
10: Lho. Jarane mau ngene landane.
3: Sampai turu mawon
10: iki. Lho,
3: atek are iki.
10: Lho, ya ora perlu gene landane
6: menawa. Londo mriki wau madosi sampean.
3: Hei. Londore nek mang golek Kartolo.
9: Nggih.
3: Nek ngono jelas terang cetho trewelo-welo.
10: Lho.
3: Nek ngono Kartolo iki mang gak belani wong tua kaya aku, belani rakyat, benci bare Londo nek ngono.
6: Berarti jero mesaken sampean.
3: Iya.
10: Lah saiki nang endi wong?
3: Golek Kartolo jero.
10: Golek. Oh, ala ilang.
6: Monggo patus
10: sing. Ilang ala langka.
6: Mriki Bu sing
10: lunga.
3: Kano?
10: Langka wis.
6: Mriki sing sepi-sepi, Bu.
10: Lho, kok ora ono tak gale tenan.
3: Ono tekan.
10: Ora ono lho.
6: Waduh, ketiwasan.
3: Apa?
6: Penean panjenengan mboten nenten.
3: Penean.
10: Ponakan.
3: Kartolo.
6: Nggih mboten nenten kali.
3: Lah anu kastini
10: mboten nenten. Lah ora
3: lho, kastini kano.
6: Mboten nenten.
3: Hancurit kurang ajar.
10: Oh. Syukur.
3: Nek ono digowo kastini mbek Kartolo iki.
6: Lah nggih, niki dibatasi teng bundi niki.
3: Wis, menengah kali nek omah. Nek ngono jelas, Kartolo iku mang abot rakyat belani Londo.
6: Nggih, nggih.
3: Wis. Wis wali. Wali omah. Saking bokone. Nek ngono Kartolo emang belani rakyat, Londo emang dianggap mungsu. Nek ngono mata-mata dene.
9: Nggih.
3: Wis, nek kenae tak sumbarane.
6: Yo, sampean sampean budal kula kale ibu tenggeri mawon.
3: Ya. Ya. Kene Bu, dhewe-dhewe kamare dhewe-dhewe.
6: Nggih, niki kula jaga
3: emang. Iya, jaga ya.
6: Aman lho, Pak.
3: Nomae tak goleane Kartolo.
10: Ayo sampean karo aku, Cak, ayo.

0: iki gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruh. Paman karo bebek karo patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge.
1: Lah iya lah.
0: Ngerti nek aku mbar awakmu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh.
1: Tapi kok nek paratune goleki?
0: Lho aja kuwatir, aku iki arep peguron. Aku iso mencolo putra, mencolo putri.

0: Kot. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe.
1: Loh, kawula cilik.
0: Kok ana jaran? Oh, duduk, jaran. Duduk.
1: Ah, wong cempe.
0: Cempe. Eh, oh, nduk, kumpeni. Iki lho, Kartolo.
2: Karo sapa? Kasin.
0: Heeh. Lho, kate tanggapan. Mamula aku getun meguru Mbah Slamet iki. Suwe-suwe kudu gak karu-karuan iki.
1: Wong pendekar gak iso sumbar.
0: Heh, saiki aja maju siji. Ampean kaya onjol krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung mrutu sewu. Ayo maju. Oh, ayo. Oh, ayo.
3: Oh, pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa betulan kamu orang Kartolo?
4: Nah, ini yang kita cari. Lera ini tabuan sih.
3: Iya.
4: Nah, iki.
3: Ini yang kamu punya pokal gawe gaya karbon dewe.
4: Londo kok rolek aku sih gaya pokal gawe kaya.
3: Oh, toko-toko kabe. Kamu yang bikin riuh.
4: Lu, riuh jenaka.
3: Gaduh-gaduh riuh. Bikin nonar kamu.
4: Aku sih gawe geger. Aku gak setuju anane company ono puluh Nusantara Jawa gini.
3: Pulomu tak?
4: Eh?
3: Pulomu.
4: Puluh ono kromo.
3: Ah, pokoknya saya menjajah. Kalau enggak setuju kamu saya pegang saya tembak mati. Kamu
4: kan kudu nyingkris teko kene.
3: Sekarang tidak mau, besok tidak mau.
4: Nek gak gelem nyingkris teko kaca piring kene. Lah iki kan keraton kaca piring.
3: Iya ya, baik.
4: Cuk takon dosamu kon.
3: Ah, mau mau apa?
4: Maunya. Lah kon njaluk apa lu?
3: Oh, srebeh.
4: Oh, lho, company mati mergo aku. Aku ingin gue orang sempel. Lu mohon man jamino man
5: Kartolo kok soge kendel bodoh wani kon belani rakyatmu
4: anane aku soge mergo aku kendel man
5: ojo diwalak balik paman saiki ape ngompol ngomong
4: lah terus karep penok kek apa man
5: ojo kekean bodo. Nek kon belani rakyat podhe kon wakmaneni mbek paman.
4: Sampai niku salah, Man.
5: Salah e.
4: Bangsane kaya ngono gak dibalani tapi company sing bonjol yo malah kok belani. Peno lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono, Delon. Nasibe wong wedok sing ono alas iki. Apa mesine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi.
5: Umpama tak rabi ape apa kon?
4: Tari narek dhisik.
5: Eh, kasene. Nduk, wong ayu. Timbangane uripmu soro. Ayo bali nang kraton.
1: Lah napa balik teng kraton?
5: Dadi bojoku.
1: Sampeyan rabi?
5: Iya.
1: Ora sudi.
5: Iki teko didik kamu lho, ngerti ya?
4: Pancene kabeh tak ware ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kocluk.
5: Ya aja bergudul maguguk maku to waton omongmu. Sak karepmu dhewe kon ya.
4: Lho, sampeyan kudu nyambut gawe bebarengan karo aku ojo nyambut gawe bebarengan karo company Londo.
5: Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo.
4: Lho, kate nglawan aku man.
5: Apa mau tak pedeni?
4: Ojo kesian man. Iya.
5: Oh, waduh.
1: Lo.
5: Waduh. Iya.
1: Cak. Aduh, ratu irunge coplok.
5: Kalau irung kok coplok.
4: Bentar. Waduh, timbangane soro-soro sampean mati mawon.
5: Wah, iki aku ono kok iku wong.
4: Wis man, aku jane gak mamani karo penoman.
5: Iya.
4: Cuma aku iki mbelani sangsarane wong cilik.
5: Oh iya lho.
4: Sampeyan kudu tunduk karo aku.
5: Iya, Mbak. Iya, tunduk aku.
4: Sumbarane bangsa Londo.
5: Iya, sumbarane.
4: Londo utawa company.
5: Iya.
4: Aja njararane ana negara kita. Pulau Nusantara Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker.
1: Lho, lha apa kok golong kloso?
4: Iya, sebab mari kenduran.

Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Para bapak, para ibu, dalu niki sampun tanggal 5 Rabiul Awal. Lalu niki kula kepengin ngenalaken sejarah singkate Kanjeng Nabi, putra putrine Kanjeng Nabi, istri-istrine Kanjeng Nabi, nasabe Kanjeng Nabi dari ayah, nasabe Kanjeng Nabi dari ibu, dan menantu-menantu Nabi. Kula sambung kalih nasabe Kanjeng Nabi. Iku sampean simpen jarang-jarang ono. Nasabe Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam disimpeni, dilaminating, oh bapak. Kesane kenal sampai Kanjeng Nabi. Lepengen niku wajib punya rasa cinta kepada Nabi, dan wajib mulangi anak cinta Nabi. Eh, nek panjenengan gowo diwaca-waca mbek anake ngenalno anake neng Kanjeng Nabi, wajib para bapak. Dikonjengan ku wajib mengenalkan anak kepada Kanjeng Nabi, wajib mulangi cinta neng Kanjeng Nabi. Kula bapak dalu niki monggo kita merasa gembira krasa bunga atas dilahirkannya Kanjeng Nabi, bunga atas diutusnya Kanjeng Nabi. Wonten surat Yunus ayat 58.
Allah dawuh kul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul dawo sira Muhammad bifadlillahi sebab kenugrahane Allah wa bi rahmatihi lan kawan rahmate Allah fa bidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono fadl lan rahmate Allah fal yafrahu manungsa iki kabeh kudu bunga bunga huwa utawi bunga iku khairun luwe bagus mimma tinimbang barang ya jemaun kang padha ngumpulake sapa manungsa. Para Bapak Abdullah bin Abbas dawuh fadlillah iku apa? Rahmatihi iku apa? Para Bapak fadlillah niku ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku fadhole Allah, kenugrahane Allah. Di lahire Kanjeng Nabi ku fadhole Allah. Diutuse Kanjeng Nabi rahmate Allah. Bapak wong sak jagat niki saged ngerti Gusti Allah. Ngerti batah maring Allah nggih sebabe nggih Kanjeng Nabi. Oh Bapak, supaya bunga bunga bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi, bunga atas diutusnya Kanjeng Nabi itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, baik itu berupa duniawi ataupun berupa ukhrawi. Duniawi kekayaan yang dikumpulkan oleh Bapak. Sampai duwe sawah, duwe perusahaan. Sampai duwe perusahaan Pertamina, di perusahaan pelistrikan, dan lain sebagainya. Iku isih apik bunga neng Kanjeng Nabi. Ibadah kula njenengan, ibadah sholat, ibadah ngaji, ibadah jumatan, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sedekah, iku isih apik bunga neng Kanjeng Nabi. Bapak-bapak, sebab bunga teng Kanjeng Nabi iku ndadekno mahabbah, mahabbah ndadekno swarga. Nabi dawuh man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Niki bapak-bapak, jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sunai Kanjeng Nabi niku akwaluhu wa afaluhu wa akhwalu. Dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, perbuatane Kanjeng Nabi, perilaku batine Kanjeng Nabi iku sunnah. Apa, menghidupkan sunnah Nabi. Lah menghidupkan sunnah Nabi niki mboten saged nek mboten dikenal. Carane ngenal ya napa? Disampaikan kepada umum liwat maulid, maulid,
maulid maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lha bapak dalu niki insyaallah ngenalno keluargane mawon dhisik. Insyaallah pertemuan ngajeng tak sampekno fadilai maulid ingkang ditulis kalian Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami wonten kitab An-Nikmatul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Oke, insyaallah kula bagi sampean malih. Kula bapak iki kabeh ku ilmu. Aja diremet-remet dibuang tempat sampah. Oh bapak niki bunga. Kalau bapak Kanjeng Nabi ku duwe paman, pamane kuwatah. Sing sayang ning Kanjeng Nabi yang mau melindungi hanya satu. Paman Abu Thalib melarat pisan nggih. Niki sing ngayomi Kanjeng Nabi, melindungi Kanjeng Nabi melarat. Orang duwe bondo, gak duwe kedudukan. Paman-paman yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abul Bukhturi, niku punya kedudukan semua. Sing nyekeli harta kekayaan Mekah, Madinah, nggih niku. Tapi justru mboten demen teng Kanjeng Nabi, kabeh ku pengen membunuh Nabi. Sing sayang mung sitok tok Abu Thalib. Para bapak, Abu Lahab niku nate bungah. Bungah ku mboten mesti demen lho. Mboten mesti demen. Nate bungah sepisan. Nalika Kanjeng Nabi lahir dina Isnin, amatnya namanya Syuwaibah. Niku ngabari Gusti, Gusti, punaan panjenengan lahir. Sopo? Muhammad bin Abdullah. Berita niki nggawa bungah datang Abu Lahab. Bunga, tapi bungai bunga tradisi, bukan bunga-bunga imani, bukan, tapi tradisi. Tradisi ne wong iku nek duwe adik, nek duwe dulur, dulure punya anak, iki bunga. Ya panjenengan ibu-ibu nek krungu adike duwe anak. Krungu sedulure duwe anak berbondong-bondong nyambangi bunga-bunga. Niki mboten mesti cinta, bunga tradisi. Oh bapak, saking bungae Abu Lahab amate sing aweh kabar dimerdekakno. Syuwaibah merdeka pisan niki tok. Saterusé Abu Lahab niki benci teng Kanjeng Nabi, getih. Tidak sekedar benci, geting, tapi berusaha membunuh. Sampai hasil usahanya kanggo membiayai pembunuh bayaran. Kekayaannya diberikan pada pembunuh bayaran, bapak-bapak, tapi mboten berhasil. Sampai akhirnya Abu Lahab pecah, tetap tidak beriman, tetap dalam keadaan kafir. Dipaitu neng Quran, tab bat yada abi lahabi wa tab
ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Niki dipaedon tang koran ciloko. Ciloko. Tangan loro ne Abu Lahab, ma aghna anhuma luhu. Semua hartanya, semua hasil usahanya enggak cukup kanggo membiayai pembunuhan Muhammad. Bro, Bapak tahu bungah pisan, bungah tradisi. Bukan demen, boten demen, boten cinta, namung bungah tok. Kalau Bapak, iku Kanjeng Nabi dawuh, paman Abu Lahab kum besok neng roko jahim selama-lamanya. Tapi tiap-tiap dino Isnin iku mesti siksane dientengno. Jalaran tau bungah sepisan. Iku wong kafir para bapak. Sampai niki ditulis kalian Al-Hafid Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin At-Dimaski. Ya, ditulis dalam tiga bait syair Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Nasiruddin At-Dimaski. Niki lahiré tahun 777 Hijrah, wafaté tahun 842. 842 Hijrah. Kalau dimasehikan tahun 1439. Niki masehi. Masehi ini tahun 1439. Niki sejajar ambek Sunan Ampel. Kalau Bapak, beliau menulis tiga bait syair.

بتبت يده في الجحيم محلات. Iso nulis pokra. Mulane tak tulis ning lembaranku. Ngene iki nulis gak iso. Kadang ditulis tapi keliru. Kanggo ceramah niki saking Yai Jamal keliru. Oleh ngutip gak bener. Mulane kula tulisi niku kapan dari saka Yai Jamal ben gak keliru. Itu alil kleru jadi Yai Jamal. Idza kana tatkalane ana sapa hadza iki Abu Jahal kafiron wong kafir. Ja'a datang ramuhu kecamannya bitabbat yada dengan ayat tabbat yada. Fil jahimi di dalam neraka jahim mukholladan dilanggeno. Terus kalau ente selama-lamanya di neraka jahim wong panjen kafir. Tapi kaya Nabi nerangno ata teko neng di dalam hadis annahu sesungguhnya Abu Lahab fi yaumil isnin di dalam hari Isnin daiman selama-lamanya yukhaffafu anhu dientengno siksanya. Kenapa? Lisururi pernah gembira bi Ahmada dengan Nabi Ahmad. Tau pisan tok gembira. Oh Bapak, sekarang ada pertanyaan, sekarang bagaimana kalau ada orang seumur hidupnya selalu gembira dengan Muhammad sehingga ngenek no maulud, sehingga moco solawat, selalu gembira dengan Muhammad sampai mati membawa iman. Bagaimana pendapatmu? Ibu bapak, perbandingan ini kau perbandingan wong kafir wae tahu bunga sepisan siksane dientengno. Saiki nek wonge wong muslim matine gowo iman, selama hidupnya selalu bergembira dengan Muhammad, bagaimana pendapatmu? Sayyidina Ali jawab, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan likiraatihi la yahruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyidina Ali dawuh, man adzama maulidan Nabi, barang siapa yang mau mengagungkan maulid Nabi Bapak, wa kana sababan likiraati, dan dia menjadi penyelenggara dibacanya kitab maulid. Penyelenggaraku sapa? Ya panitia sing gawa berkatan kanggo jaminan, sing gawa air mineral kanggo jaminan, sing nyumet-nyumet lampune mempersiapkan tempatnya iku penyelenggara. Layah muju minat dunya, ora bakal metu saka dunya yakni mati illa bil iman, kejopo iman nggih. Wayat hulul jannata biwairi hisab, masuk surga tanpa diperiksa. Oh niku nek wong selama hidupnya selalu gembira dengan Muhammad. Mulane wonten daerah-daerah masjid-masjid
musola-musola, selenggarakanlah maulid. Maulid, maulid. Walaupun gawe ambeng kiwa tengene langgar. Bu, gawe ambeng, gawe ambeng, gawe ambeng. Nggih, nyeluk anak-anak muda Al-Banjari. Nyeluk anak-anak muda, nggih, Simtuduror. Anak-anak muda dikongkon serakalan, baca diba, tahlilan, ambenge dipecah. Nggih, niku jenenge mun maulid. Maulid kuwi sing penting maca maulide. Ceramah iku tambahan. Nggih. Sing penting ki macane maulid. Ceramah iku tambahan, tambahan kanggo ihya sunnati rasul, kang memberikan penjelasan, penjelasan kepada umat. Mulane mongko saniki bungah-bungah, nggih. Bungahe dibentuk menyanyi. Menyanyi ini masjid gak apa-apa, menyanyi tentang sejarah Nabi.

dikutip dari kitab Is'abur Raghibin fi Siratil Mustafa karya Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban. Para bapak, menawi kita pirsani, istri-istri Nabi ada 12. Niku mboten nenten Maryah Al-Qibtiyah. Istri yang 12 itu tidak ada Maryah Al-Qibtiyah. Padahal di dalam syair putra-putri Nabi itu ada As-Sayyid Ibrahim putra ketujuhnya, angka lima Maryah Qibtiyah itulah ibunya. Para bapak, tapi 12 ini tidak ada namanya Maryah Qibtiyah. Artinya apa? Bahwa Maryah Qibtiyah itu bukan istri tapi amat. Amat Maryah Qibtiyah itu amat. Amat niku halal dikumpuli nggih, nek duwe putra putane merdika. Maryah Qibtiyah niku amat, bukan istri. Bapak-bapak, istri 12 niki sing wafat teng Mekah 3. Nomor 1 Siti Khadijah, nomor 2 Raihanah. Siti Khadijah angka 2, Sayyidah Raihanah angka 10. Lajeng terus Sayyidah Maimunah angka 13 niku istri yang ke-12. Di situ ke Mekah 3 Sayyidah Khadijah, Sayyidah Raihanah, Sayyidah Maimunah niku situ ke Mekah. Lajeng istri yang 9 dibawa ke Madinah. Nasab Rasulullah dari ayahnya

kalau bapak niki silsilah nasabe kanjeng Nabi sampai Nabi Adam. Kula wacane ben boten kleru carane maca. Pertama Adam alaihi salam kadah putra Syes. Kedua Anwas, ojo Anus lho, ojo Anus. Mulane tak waca engko kleru macane. Ini dari Yai Jamal Anus. Gue niku sering Yai Jamal caranya maca kleru. Anwas bukan Anus. Kemudian putra Nabi Adam yang ketiga nggih, periode ketiga Koinan. Yang keempat Mahlail. Mahlail. Yang kelima Yardiyah. Yang keenam Uhnuh. Uhnuh atau Idris. Uhnuh. Yang ketujuh Mutawaslih. Mutawaslih. Kedelapan Lamik. Kesembilan Nuh. Sepuluh Sam. Kesebelas Arfakhshad. Arfakhshad. Kedua belas Salih. Ketiga belas Koinan. Sama kali nomor tiga. 14 Aibar. Dalam kitab lain wonten kitab Al-Ara'is Abir. 15 Falih. Dalam kitab lain Falih. 16 Urhu. Urhu. 17 Saruh. Dalam kitab lain Syarlu. Syarlu. 18 Nahur. 19 Taroh. Taroh mboten tareh. 20 Ibrahim. Mau diterangno Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam turun 20. Nabi Nuh sampai Nabi Adam turun 9. Kemudian kanya Nabi teng Nabi Ibrahim jalur Ismail. Mereka enten jalur Ishak, enten jalur Ismail. Nek jalur Ishak niku Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yakub. Niki bapak-bapak jalure Nabi Ishak. Ibrahim nomor selikur Ismail. Rolikur Nabif. Telulikur Yasjud. Patikur Ya'rub. Selawe Tairoh. Namlikur Nahur. Pitulikur Mukawam. Walulikur Udat. Songlikur Udda. Bapak-bapak mulai Udda sampai Nabi Ismail, nama-nama itu khilaf. Khilaf nggih. Niki satu kaul sing kula pendet. Mulai Adnan sampai kanjeng Nabi, ulama sedaya ittifaq. Tidak ada yang khilaf. Adnan punya putra Ma'addi. Ma'addi punya putra Nizar. Nizar punya putra Ilyas. Ilyas punya putra Mudrikah. Mudrikah kulanang. Mudrikah punya putra Huzaimah. Huzaimah punya putra
Kinanah. Kinanah punya putra Nadir. Nadir punya putra Malik. Malik punya putra Fihir. Fihir punya putra Ghalib. Ghalib punya putra Lu'ay. Lu'ay punya putra Ka'ab. Ka'ab punya putra Murrah. Murrah punya putra Kilab. Kilab punya putra Qusay. Qusay punya putra Abdimanaf. Abdimanaf punya putra Hashim. Hashim punya putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya putra Abdullah. Abdullah punya putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari empat kitab. Satu, Silsilatil Jawahir. Dua, Silsilatun Nabi ila Adam wa auliyai. Niki sing nomor telu, nomor papat. Nomor siji kitab Asharhul Mumarrad wal Fahr al Muayyad li abai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali Badi Uzuhur fi Waqa'i Duhur. Hadin iki maroje'e kitab papat sing kula pendhet niki. Saniki mantu Nabi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala. Radio Suara Jombang FM hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayu Mitra berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Lintas informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi, Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id.